Jakarta 105,1 FM Bandung 88,7 FM Jogja 98,3 FM Medan 96

0: Warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswara.id.

0: Dolor, dolor, dolor.
1: Alhamdulillah wa syukurillah, hari Selasa ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahmi lewat udara.
0: Mari di hari Selasa kita bergembira bersama
1: Helmi Urban,
0: Wanda Urban
1: akan menemani Anda sampai jam 10 nanti, tentunya di acara yang luar biasa.
0: Di mana Helmi?
1: Suara seru.

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, dibuka perjumpaan kita dengan lagu The Changcuters, judulnya Main Terong.
1: Etarek balado gitu kan ya.
0: Ngareceh.
1: Receh
0: ya. Terong.
1: Dicakrek.
0: Digelom.
1: Aduh.
0: Wan, kudin ini mah Wan, terong teh hese. Hese.
1: Ada harbu buru wae ulah terong kan sih. Hese mane atuh?
0: Hoyong eta teh Wan, hoyong. Hoyong. Istilah nama hoyong nyobian terong. Terong teh Wan nya sae wana kanggo kesehatan.
1: Mohon.
0: Khususna kanggo anu kagungan panyawat lapar.
1: Aya tapi langkung saya sangu Pak daripada terong mah.
0: Jeng sama, jeng asin, terong. Mau
1: nggak, namun awas sanggup mah.
0: Bisa Wan, ku gabah. Tapi Wan dari putihnya, suka orang teh balik guys, arek menang, duh, tilo dua.
1: Alus mainnya Borneo atas si
0: Nadeo, Peralta, Nadeo, nu HDG, Nadeo.
1: Laki pertimnas satu wajar.
0: Ya, karena aku sesena kadi itu, sih nanya suka nanti eleh, pek menang.
1: Nah postingan baru dak dijak teh, tadi itu menjadi. Atau Borneo menang, nah, siapa tuh jadi kata pertandingan batur.
0: Mana emang nggak setengah luan?
1: Siapa sih? Tuh gondrong teh, tuh orang Betawi tuh sok itu teh.
0: Oh.
1: Komen datang kadi itu, terus lagi itu konten teh.
0: Ya.
1: Matiin dulu ah. Nggak enak ada yang berharap-harap sih.
0: Mana emang tengiluan, mana emang tadi ajakan, Wan. Tapi jujurnya Wannya, selepas pertandingan Persija kemarin, ini menyisakan beberapa.
1: Ya banyak drama lah, banyak kejadian-kejadian. Itu
0: Wan, ayah numangot budak Wan, 15 tahun disayat, etanana leherna di Karawang Wan.
1: Itu tanya naon-naon anu balik-balik naon balik si bensin.
0: Senanya. Anu pakai baju Bandung, oke jeung pamajikana, etage. Jadi kieu Wan. Orang mah nanya, kemana ketua umum Jackmania saat ini?
1: Ya kan di situ di Samarinda sih eta.
0: Naona saat ima atuh bedangukeun heula ima ungkapan narasina kieuan. Kemana ketua umum Jackmania saat ini? Saat Klok bercanda gercep lapor polisi dan buat makian panas kedua belah pihak. Tapi saat anggota berulah dia hilang tanpa jejak. Padahal kelakuan anggotanya menyerang hotel
1: KPSSI, pemain Persib. KPSSI lapor teh lain ke polisi.
0: Nya. Menyerang hotel pemain Persib, tanya. Membuat meninggal dunia anak usia 15 tahun di Karawang. Menyiksa anak umur 15 tahun yang sedang beli bensin di Kuningan. Bentrok di berbagai daerah dengan bobotoh. Menyerang pemain di bandara. Rasis dan menyerang warung Sunda yang berada di Jakarta. Hampir membuat meninggal dunia orang yang melerai di warung Sunda.
1: Leguk atau kalau nyerang warung nanti atau kayak jangan udah di warung lagi tidak memprovokasi tidak apa nah. Karena tidak pakai baju Persibnya enggak soalnya kurang nah, namang naon salah nak
0: jadi Wan pantas
1: izin kesorangan
0: pantas Persija temenang izin di Jakarta pantas
1: kudu ayah dampak jerang jangka si klub nak oke tak memang
0: kudu nama ayah udah bukan saha PSS itu Peri Paulus teh pengurus
1: Paulus Peri Paulus
0: mantak nawar lah. Aina mah WAW.
1: Ya, WAW daripada nalaunan tuh lagi mikirin nu karar itu sih teh.
0: WAW.
1: Kelakuan tolol batur gitu.
0: Ya, tapi kan kudu di
1: biar mereka kena batunya sendiri soknya biar mereka belajar bagaimana bentuk kecintaan ke klub teh tidak sebodoh itu gitu dilakukannya.
0: Cek Binder Singh salah satu komentator, yeuh nya bobotoh mah geus darewasa. Ai si eta mah Wan balaper naon. Jika kemari dicararekan pemain, kemana Bandar Pembukas, kemana Bambang Panggul, nah,
1: siap. Bambang Pembukas, manajer ya Bambang
0: Pembukas. Nah, itu gitu mah. Ayo nanya, Rizky Ridho, Jeng Witan, kolom komentaran dimatikan. Karena jadi punya apa sebutan baru, nanti Rizky Ridho, El Jambak. Karena dimur si Beckham, itu kan.
1: Lengbak, teh lengbak, meleng jambak.
0: Tukang gitu bisa ada aja videonya jelas.
1: Ya tapi sahabat suara silakan kita tungguin WA-nya untuk request lagu-lagu yang semangat di hari ini ya.
0: Mak.
1: Ini formatnya tidak berubah ketik BDG spasi nama spasi umur spasi isi requestannya ya.
0: Sok mangga kadar ye di requestan di requestan.
1: Ini sudah ada yang masuk Dani Medok nih di Ciamplas Cililin. Enjing Mamang Mangku lagunya mah Hundia yang
0: Hindia.
1: Itu salah mimun Hundia membusuh. Hindia membasuh.
0: Membasuh. Oke, saya sudah siapkan. Kemudian ada juga Mang Doleng. Oh, tinggali atau jadi King orang King Arthur. Hah? King Arthur. Itu raja jeung King Arthur mana teh atuh?
1: Udah ya, apa? Naon maksudnya udah aya naon kan di kamar mah kejadian Persib benang eta konvoy. Ieu naon kejadianna naon aya naon?
0: Pada aya kerusuhan kerajaan di Jawa Barat teh. Kerusuhan kerajaan
1: eta. Kok kaget bodas atuh kudu
0: mah. Eh, coba. Assalamualaikum Bang Urban. Wilujeng enjing, doleng disuka jadi. Lumayan tirisnya, mohon. Selamat beraktivitas mengejar cuan. Kemarin sore memang sempat hujan di beberapa daerah di Kota Bandung ya. Request lagu nama pas band. Kalau ada yang aku sudah saya siapkan. Salamnya buat Duo Urban yang selalu solid. Insya Allah amin ya. Pokoknya mah buat semua sahabat suara. Semoga kita dalam keadaan sehat. Amin. Dan diberi rezeki yang halal. Amin. Hatur nuhun Kang. Sami-sami.
1: Leng yen anu make ikat bodas leng. Nu ka ikat bodas gini juga iyalah juga. Raja Sunda.
0: Sio. Geus yawan Sabtu Minggu ayeuna ka deta di Bandung. Naon
1: naon? Nya. Oh kirap ulang tahun.
0: Milangkala Tatar Sundana.
1: Milangkala Tatar Sunda ya.
0: Jadi terakhir rangkaian terakhir. Jadi si
1: telah keliling kota dan kabupaten di Jawa Barat ya, di Bandung terakhirnya.
0: Eta teh.
1: Di mana kan gedung sate ki di Bedeng eta hareup
0: di Monumen Perjuangan.
1: Oh.
0: Di Monumen Perjuangan.
1: Anu moal kasur di dieu.
0: Jadi si Mahkota Bino Kasih yang dikawal ketat karena berlapiskan emas.
1: Asli. Itu,
0: asli.
1: Di mana di
0: Sumedang, Sumedang. Bino Kasih mah.
1: Ini ada Teh Ani nih di LS. Assalamualaikum Urban Daramang. Lagu nama Maju Mundur Cantik.
0: Saya euy, saya euy.
1: Kang Tehnia, Kang Dedi Pasir Im Jambu, Pak Siap Budi Jambu. Kapolsek Cimaung. Sareng sadaya sahabat suara weh hatur nuhun. Ini tuh kemarin juga kabar gembira ya, yang mahasiswa ITB itu sudah ditemukannya. Itu tuh area-area Pak Budi ya.
0: Nah, abus, saya ada dapat kabar, memang anak buah Pak Budi yang turun.
1: Makanya kesibuk marinya Pak Budi.
0: Betul. Gitu. Tapi saya acungkan apresiasi terhadap
1: tim SAR ya.
0: Tim BPBD kemarin tuh.
1: Senama terperosok ke jurang.
0: Ke ya. Sungai.
1: Oh ke sungai.
0: Terus, ya. Mainan nyusur. Keluarga weh. Diketemukan oh, gitu. Keluarga pakai motor dijemput. Tapi geus barang rabak, barang-barangna geus make baju abu-abu. Alhamdulillah lah. Apresiasi paling tinggi untuk semua jajaran, khususnya buat Pak Budi yang kita kenal. Beliau sebagai Kapolsek Cimaung.
1: Masuk wilayahnya eta ya, Pang Alengan,
0: ya, Gunung Puntang. Gunung Puntang. Mudah-mudahan dengan prestasi ini Pak Budi cepat jadi Kapolda.
1: Ya, amin.
0: Kapolda Jawa Barat di Anyar, Pak Pipit.
1: Oh asalnya teh
0: Pak Pipit anu asalnya di Kalimantan Barat.
1: Orang Sunda Pak Pipit mah
0: maksudnya. Tidak apa. Pokoknya mah asalnya di Kalimantan Barat. Tapi buat Teh Ani ya, lagu Maju Mundur Cantik di seharinya itu ayah nusannya seharinya. Terus
1: maju yang unggul, kudu pakai mundur Mi.
0: Aduh wese.
1: Kamu tuh mundur dulu ya lah pakai maju.
0: Wese. Iya ya dalang tiga di Singaparna ya. Assalamualaikum Pak Kakang Urban.
1: Waalaikumsalam.
0: Wilujeng enjing semoga sehat selalu. Selasa cerah dan gerah tapi tetap menjaga asa untuk tetap usaha. Selesai bisa. By the way, akang-akang kangen teu ka abdi?
1: Teu.
0: Pasti kangennya. Kangen band soalnya aku minta lagunya. Sudah saya siapkan kangen bandnya ya, yang terbang bersamaku. Hatur nuhun sami-sami. Kemudian juga ini ada siapa ya ini enggak kenal
1: sih? Pak Wanda, Pak Elmi. Request Irjayanas Jawa ya, dong katanya. Yes, yang doa katanya ya. Semangat siarannya Duo Urban kesayanganku. Oh dari Bapak Wisnu ini ya.
0: Bapak Wisnu ya.
1: Pagi-pagi sudah bangun ini.
0: Ini mau kemana pasti? Ya. Pasti mau kemana? Ah man. Pokoknya bagi ya buat
1: klub ini band. Ini Pak Wisnu doanya apa ya? Yang jelas The Irjayanas doanya doa makan atau doa tidur?
0: Ya dan buat di Jayanas kalau lagunya pengen diputer kopi dulu dong
2: selama ini.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Happy banget ya Kecilwok, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan step belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osmond Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
3: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
2: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Warna Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
3: Lengkap banget ya.
2: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
3: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Sebuah lagu yang di request sama Teh Winnie di Antapani. Mangga nyangakeun laguna. Mudah-mudahan menjadi mood booster di pagi hari ini. Salamnya buat all crew operator sahabat suara. Tang, kapan Persib main lagi? Minggu lawan PSM. Ini ngomongkeun Persib
1: 17 ya?
0: 17 ya minggu. Cek si OJG asli namang di perbatasan mah rawan. Supporter teh nyaji. Komo OJG di Karawangnya sok lah. Mudah-mudahan dewasa, kedewasaan supporter mah. Cek Reza di Bandung Timur mah, naon atuh mang yang diharapkan dari Ehsan Intan Payong untuk menertibkan fan klubna?
1: Iya no ketua di Jack Reza. Tersah ulang ngomongkan atau apa ya?
0: Udah benar sih. Enak buntutna wan, buntutna nu bayang wan.
1: Kita bacain aja Nia nih. Mat pagi Elmi Awana request lagunya Pangeran Cinta dari Dewa. Salam buat Bunda Mary, Arabel Cium, Mami Deva, Teh Ani LA dan semua jamaah urbannya. Makasih katanya ya.
0: Sami-sami Teh Nia di Cibodas Lembang. Aya Mas B di Ibun. Selasa ceria. Bali teu bisa diandalkeun duh.
1: Ulang andalkeun batur. Teu menang andalkeun batur nya.
0: Nya tapi susuganan we atuan cenah kitu.
1: Nya urang ge geus. Wah, ieu tapi ah sudah. Laboran ge HD.
0: HD
1: Peralta. Juga Persib kamalnya lawan Persija, Persija HD. Duanana HD layak teman dia di posisi ke satu Persib kedua Borneo
0: teh. Jaman ningguan di tahun kamari teh di nya kompetisi tahun kamari Borneo jeung Persib teh tuluy di dua. Requestna Roni Parulian, Angin Rindu kirim nama kanggo sedaya jamaah urbane hatur nuhun sami-sami. Ya, naon ieu mah pesan dihapus sih mah. Aya Herman ya, Mat Pagi Urban request laguna Rif Lo Tu Yeh kirimnya buat semua aja. Semuanya makasih, oke. Aya Dodi di Cimahiwan. Assalamualaikum Kang Elmi sareng Kang Wanda, mugia sehat selalu amin.
1: Doni mana teh?
0: Iya Kak Doni Cimahi. Kamari Bali teh jadi draw, aduh sarua euy Borneo mental juarana kuat oge. Okay.
1: Nya.
0: Jigana penentuan juara teh sampai match terakhir ya mah heuh teu bisa ngonci.
1: Ya.
0: Hayang request laguna perunggu gemilang. Oke,
1: okay, karena konsentrasi ke pertandingan berikutnya we lah ieu mah ya. Dan assalamualaikum pagi Kakak Urban. Pagi. Ini Muti di Buah Batu lagunya
0: Bianca Dimas.
1: Bianca Dimas
0: yang panonteng.
1: Judulnya Sejauh Aku Memandang.

0: Japonesun.
1: Make mangun reja gitu. Lain Singaparna.
0: Kumaha tahu mangun reja eta teh?
1: Lain Singaparna.
0: Ari Singaparna eta
1: teh. Kang Yana nih semangat pagi dua urban.
0: Pagi.
1: Cing sarehat kanggo dua urban amin.
0: Amin.
1: Lagu nama lagu barunya Boril berarti yang soundtracknya Dilan ya.
0: Nya Ancika, Ancika.
1: Kirimnya buat barudak SMA 3 Bandung angkatan 92, kru Iswara dan para sahabat Iswara Kota Bandung. Hatur nuhun.
0: Sami-sami. Aya Fani Widya. Assalamualaikum, selamat pagi Awana dan Ayalmi. Waalaikumsalam, pagi juga Fani. Daripada larang nih, macet pisan sepanjang jalan. Ya Fani juga harusnya paham ya. Daripada larang mah macet. Jadi ini tuh lebih isuk. Tapi lamun ayeuna mah nikmati we Fan. Soalnya kita masyarakat di kota besar mah kudu paham euy aslina. Ulah kumaha kumaha da emang kota besar mah marah racet. Ya. Sing sabar Fani, mudah-mudahan Fani teu kasiangan. Ya. Lamun Fani macet wae meuli helikopter isuknya ka bapa.
1: Hese mendarat teh.
0: Request lagu nama Nina dari Fish.
1: Ngararapung genteng.
0: Salamnya buat suami yang lagi kerja, juga buat Ayelmi dan Awanda dan semua dengerin aja. Terima kasih sama-sama Fani.
1: Itu dari Fani, ada lagi Tami ini di Cimbuluit. Assalamualaikum Mang Urbanku. Salam. Katanya aku mau request lagunya ST12 Puspa Ance, Puspa.
0: Temake Ance. Puspa Hungkul. Mang Ayelmi, Mang Awanda request Sela on 7. No sederhana.
1: Baru ya, ya single terbarunya. Kemarin
0: baru ayam
1: itu sama. Ayah, ayah.
0: Saya. Ayah lagi buah batu di dia mah.
1: Pertama angkot saya buah batu sederhana. Kayak orang mau nawa kok kasih duta telepon.
0: Semoga seduta selalu siapa?
1: Andri Duta Fox Radio.
0: Ya, semoga kita semua menghadapi cacingnya. Wan kamari ge aing ka apotek wan. Budak wan. Rek nanyakeun obat cacing eueuh cenah cek apotek teh.
1: Tujuh ngaliang cacing.
0: Lain, aya ge obat naga.
1: Aduh.
0: Atek di karang tinggal deh. Nu penting mah timnas aya prestasi lain kedaerahan sakitu-kitu. Nanya aya mang sakitu aya na nya. Mang rame sili redek sili singgung lagu nama Slang Fish OTW Subang ya sambil ngedengu suara. Oke. Okay.
1: Siap, cing lancar cing selamat di jalannya Kang Atek ya.
0: Heuh nu jadi pasoalan pan kitu di timnas bareng di tukangan.
1: Heureuh meureuh tamat tanda ada urang mah akrab jeung si Beckham mah.
0: Keur ngadat pan keur ngadat waktu bisa di pemain tukang pemain Persib.
1: Kan mana ge mun heureuh jeung budak sok jeung baturan nu akrab sok kajenggut sok.
0: Aing mah salah, aing mah salah. Amun jeung babaturan mah anu geus akrab kitu nya urang mah wan salah wan. Lain sih. Nya lain sih jenggot urang mah.
1: Silih
0: sunut.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.

0: para warga Indonesia.
1: Perunggu dengan gemilang sahabat suara.
0: Tadi no?
1: Nah, mohon
0: pembasu teh.
1: Hindia.
0: Oh, cuma
1: Hindia. Mana beda deh
0: atuh. Sarua pokalis namanya.
1: Hah?
0: Sarua si Baskara pokalis nama. Perunggu
1: ini. Eh, mana geus puguh heuh.
0: Oh, nya. Jeung Fish.
1: Fish jadi. Ki aya nu request Fish Nina. Heuh, tiluanana aya. Tapi sahabat suara, Wanda Urban mempunyai info
0: ini nih. Udah dibaca semua.
1: Udah ya, dong. Udah.
0: Lumi ini ada Teddy.
1: Teddy apa?
0: Mang, request lagu Silaun Seven tadi udah nya.
1: Sudah.
0: Mang, pengen tahu dong internet yang terbaik apa?
1: Oh,
0: Belsa Internet Service Provider atau
1: Teddy tadi saya.
0: Ya Teddy. Ya.
1: Teddy.
0: Kenapa harus pilih Mersa Teddy? Ya, nih, lihat nih. Ini ada paket Raya Basic. Ini paket untuk Anda yang punya usaha, perusahaan, kafe atau apapun.
1: Betul.
0: Teknologinya kabel serat optik jadi bebas gangguan lah ya. Dan dynamic public IP yang dipakainya juga langsung direct ke perangkat Anda.
1: Betul, betul.
0: Harganya mulai 600.000, kecepatannya 250 Mbps. Makanya kalau di bumi aya tuh aya ya tuh.
1: Naon cenah?
0: Eco fiber ya. Teknologinya fiber to the home. Harganya mulai 290.000, kecepatannya 100 Mbps. Pokoknya Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik. Itu Ted.
1: Benar Ted. Dan setelah Teddy mungkin ini udah ada yang terjel mau salam on air, kita buka aja ya.
0: Salah, boleh.
1: Soknya kita buka aja salam on air ya.
2: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811 22 1051 sekarang.
1: Mangga kelebet Kang Epi.
0: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kang Epi.
3: Kulan.
0: Menuju di mana ya?
3: Di bumi.
0: Oh, di bumi.
1: Nah, di bumi wae atuh.
3: Daripada ayeuna di luar panas.
1: Oh, mohon. Kadang-kadang sok lucu Kang Epi teh.
0: Kang Epi.
3: Ah, ingat-ingat kulan.
0: Ai, basa-basa laguna naon?
1: Naon? Kakakong. Eta mah di nagreng teu kuat nanyak. Oh, lagu.
3: Lagu nama teh nama Salon Seven tapi terus diputar.
1: Encan, cuk saha? Sederhana rek, sederhana.
3: Terus diputar.
1: Sederhana
3: baru.
0: Nya baru
3: nu suara mah lagu lain juna lain sederhana. Suara mah rumah makan.
1: Rumah makan naon?
3: Rumah makan judulna teh lagu teh.
0: Rumah makan sederhana nya.
3: Eta.
0: Rumah makan Padang teh sederhana teh nya.
3: Rumah makan sederhana nu di Lengkong ning.
0: Ya, tapi pas bayar teh sederhana nya.
1: Mewah. Pas bayar mewah.
3: Ngap. Pas bayar ngap.
0: Enggak sudah so nu paket 12 ribuan dia mun ke rumah makan Padang teh aya kan.
1: Anu ceban ge aya.
3: Eta aya anu seberangna
0: teh di Sati. Mun mana rana-rana naik nu ceban teh
1: jadi 12 ribu. 12 heuh. Kang Epi.
3: Kenen 11.000.
1: Aya 11.000 ayanya di nagrek mah anu 5.000 ge nya Kang Epi nya.
0: Kang Ucing.
3: Aya 5.000.
0: Kang Ucing si kucing
1: eta mah. Sakuna gigi.
0: Sakuna gigi.
1: Mang Epi. Kulat. Cik rek naros tanggapan Mang Epi mengenai satu bana sama rahna di dubas cuci duit pasti.
3: Ngelucu, saya minta itu.
0: Hai Kang Epi, di mana kita? Di kita di mana?
1: Nagreg, ya mana? Nagreg.
0: Deket
1: kemana? Nagreg, eh mana deket kemana? Nagreg, Asia. Etap jembatan Kertapi.
3: Lapang bola.
1: Oh. Lapang bola apa jeng? Etanya, anu rumah sakit Unisba.
3: Ah, lewat.
0: Eh, gunung kan deket ke gunung mana dia?
1: Oh, jadi. Dan dia mah gunungnya banyak dipakai nyentol. Dan dia mah Kang Epi lolo bananya.
3: Lingkar Nagreg. Lingkar. Jadi kan nama tiga rute kan dari dulu mah tiga rute limbangan teh. Lurus nanyak teh nya anu loba tukang ganjal. Pan aya mah ge pernah jadi tukang ganjal
1: dina nya. Bener, bener. Si Wanda nu diganjalna ku aing. Jadi anu dibawa ku urangna si Wanda.
0: Aduh aing teh truk tronton.
3: Nah, jadi kan anu kalengkar gitu.
1: Nya.
3: Ngeudah muter unggul ngelewatan gunung.
1: Nya gitu. Aye Kang Epi usaha kanu hui celemu tadi dia.
3: Oh, abdi mah usaha kanu briling abdi mah.
1: Oh, briling.
0: Oh, kanu tukang briling, tukang briling teh aya. Tukang briling sok mawa karung nih.
1: Tukang beling tah maksud teh. Kang Wandanya.
3: Kadang-kadang lucunya elunya.
1: Zamannya kadang-kadang lucu deh. Kadang-kadang.
0: Kayak yang di karungan
1: Kang Epi.
3: Asa kuasa ibaratkan garam tanpa sayur ada kurang hiji teh asli ya tidak
1: ada kumade
0: anggar ya, kan ada garam sayur tadi garaman
1: gak kumade ya tidak kumade
3: lain sok iya ngain bokan
1: kayak cek beja cek bebaturan saya di nagreknya Kang Epi cina arek ngelamar jadi kuwu
3: pengen enak apal disa
1: hah?
3: Apa itu
0: salah? Bener di info, te, info kuwu
1: bener tuh orang mah
3: lain apa itu salah itu
1: orang mah loba orang dinya atuh
3: nah kok apa? Netanya tuh
1: bener tuh
3: ya ini gak situasi lah
1: cik aing ge wah ini didukung kalem ya. Buka duit seberaha
0: siapa kan duit cita
3: pokoknya mau lamun kampanye siap jadi MC nya
0: insya Allah
1: dia yeah. Kampanye mau di situ mah mahal, mendingan di radio ku saya diwawar. Colok Mang Epi, colok Mang Epi.
3: Ngeri itu colok mah.
1: Ku nagrek lin.
3: Ya, mudah-mudahan lah nya.
1: Atau nagrong.
3: Kan dari
1: nagrek nagrong.
3: Ari kakak mah terus di Kades di Ciaro, tapi sa kecamatan Nagrek, masih kecamatan Nagrek.
1: Oh, nyasok kekalem lah. Ka pa ka DDS mah ku saya lah.
0: Dedukan
3: nih. Nagrek masih apa Pak Bupati?
1: DDS lain tapi Da Silva.
3: Oh. Ya Dedang Da Silva jadi kita.
1: Ada Wadian, Kadunungan Wadian.
0: Kadang-kadang bodor
1: Wadian. Wadian Kadunungan. Wadian.
0: Ya jadi mau Malut United boga DDS.
3: Kabupaten Bandung boga DDS. Kalau pemain Malut United eta?
1: Heeh, Abi. Ya Abi DDS na Abi mah eta.
0: Malut United apal teh naon mana mi?
1: Naon
0: Majalaya United.
1: Enggak sah.
3: Halo. Malangbong United.
0: Malangbong United. Siapa tuh Mang Epi nya? Ke diputer lagu nanya nu silan sepenu anyar nya.
3: Ya salam-salam na.
1: Cok atuh kancang, kancang.
3: Salam-salam nama ka hiji kanggo Duo Urban.
1: Nuhun.
3: Ayeuna mah jeung Awanda. Mudah-mudahan Awanda bos tahunna payung.
0: Amin, amin, alamin.
3: Terus karena ayeuna istriku tercinta lah, pokoknya aku padamu.
1: Ibu
3: kuwu.
1: Ibu kuwu.
3: Terus kanggo ayeuna semua pengurus KDMP sa Indonesia ayeuna mah.
1: Nya.
3: Terus ayeuna kanggo Karang Taruna se Kabupaten Bandung.
1: Nya.
3: Kanggo DMI Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Nagreg. Kanggo mahasiswa S2 Pendidikan Umum Karakter Universitas Pendidikan Indonesia.
1: Oke.
3: Okay. Itunya.
1: Siap, siap.
3: Salam-salam kanggo orang Nagreg sareana cing sarehat, cing panjang umur, cing murah rezeki.
1: Amin. Amin. Ya. Cing jadi kuwu, cing jadi kuwu, mun geus jadi kuwu tong poho ka urang.
3: Amin.
1: Amin.
0: Siapa ngapinya? Nuhun ngapi.
3: Ilmi, Awanda. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh,
1: bingung atuh Urban mahnya boga berbagai kalangan pendengar teh. Kang Hendra ge ieu, Kang Hendra kepala GO.
0: GO, muhun tuju ka mana sana?
1: Ngaleut si Anyur cina tunuh di baturan ku kami.
0: Sok Kang Hendra nya cing lancar, cing ieu lah urusanna ka Cianjur nya.
1: Nya kan jadi kepala GO Cianjur.
0: Emang geus ieu Emil eta geus aya rek ngobrol ge teh.
1: Nya ada eueuh deui baheula ge wan. Masalah
0: kurang puter teh Kang Epi we nya lagu tadi silat. Ini juga banyak yang request lagu silat siapa yang baru
1: sederhana
0: ya. Yang sederhana. Kita dengarkan. Duta eng rap itu
1: masalah. Heeh nya cicingan
2: teh. Kirim salam on air-nya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: viral nih sahabat suara.
1: Lagu apa nih, Mi?
0: Ancika.
1: Lagu soundtrack yang Dilan 1997 ya, ITB.
0: Itu sangat ada si Panji.
1: Ya jeung urang ge sangat ada. Makanya kan guna-gunaan aya nu nyangka urang kan urang mirip jeung Ariel teh karena sangkatan.
0: Oh, heeh, nu jadi gentongna.
1: Eh, sieun.
0: Tong seuri heula mane can ditah seuri ke urang.
2: Asa belajar tatangga ya dua orang.
1: Iya, tapi sahabat suara hari ini hari Selasa waktunya nongkrong bareng. Dan kita sudah hadir, ini mah teman lama saya dari kecil, teman main dari kecil, Mi ya.
0: Ya.
1: Sekarang dia ini bergerak di bidang desain grafis, tegak gambaran lah gitu ya.
0: Betul, dan setelah jadi teman Wanda, pindah kapas ceripun, jadi tetangga urang.
1: Gitu ya.
0: Dan budakna sasakola jeung urang.
1: Oke.
0: Mana deh kelas berada?
2: Geus kaluar.
0: Sarua jeung si Gajil ini hanapan si
1: Gajil SMP,
2: si Gajil mah SMA.
0: Oh SMA, tak selama ker di sekolah teh ayah si guru deh, si guru deh.
1: Nah ini ada Guru Nugraha sahabat suara ya. Guru Nugraha benar yang mana
2: tadi? Ah benar.
1: Nah, ini teh kalau ditanya profesi mah sekarang apa nih Run? Kalau ditanya profesi apa nih Guru
2: Nugraha? Ya nyapa dulu sahabat
0: suara
2: Iswara. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang ya nyapa anu di warga Cikaso. Masih riempuan cenah harayang streng ningali. Ya nama Guru Nugraha. Jadi profesi teh sebagai freelancer grafis sih atau naonnya disebutna teh
1: tukang desain enggak gambar.
2: Tukang desain lah gitu, tapi tidak henteu bergerak, maksudnya henteu di kerja di satu apa sih perusahaan gitu, tapi saya
1: mandiri freelance sendiri gitu. Lah,
0: jadi betul, gini, betul. Mungkin kalau saya ada pekerjaan pengen didesainin ke Gurun
2: boleh bisa. Ya gitu, betul gitu. Betul.
1: Karena
2: ya,
1: dulu betul. Yang saya ingat sahabat suara Gurun ini juga sempat bikin usaha sablon gitu
2: kan. Iya betul betul.
1: Sablon. Betul. Ngarana teh
0: stres berat.
1: Ngarana teh doanya jadi memang kejadian kasih ngarana teh stres berat setting bare eta teh. Ingat pisan aing mah. Jadi mun anu rek nyeun kaos teh nyeting gambar teh kasih gurun gitu. Di aranan stres berat settingnya,
0: stres
1: berat setting. Moal pabagi stres wes ieu mah.
0: Paega jadi pegang
1: dia. Kan ngarana teh doanya kade.
0: Kade.
2: Makana langsung insap kan ku Elmi dibeli nyaho. Ku Elmi kamari dibeli nyaho. Gurun ganti ngarana teh maka geus diganti.
1: Tapi eta bertahan sabarali lah dengan bisnis setting stres berat setting teh.
2: Sebenarnya mah lamun stres beratnya dulu teh bukan karena setting dah. Jadi iseng hayang ngajen clothingan gitu lamun. Lamun dulu tuh kan iseng ngajen kaos gitu kan, ngajen aparel gitu ndak. Sempat bikin kaos oge kan si stres beratnya gitu kan. Jadi dipake oge lah ku aya band gitu kan anu di orang Muradajen kene gitu. Jadi ngarana teh tapi pas dipikir-pikir benar gitu. Aduh, orang sieun stres gitu kan jadi diganti we lah eureun.
0: Tuh langsung Erna nya sia
1: Kang Biben
0: Fikri ya. Beliau sebagai oge Kang Gurun tiasa ngadesain logo tuh.
1: Emang eta pada melana. Emang eta pada melana Kang Biben kan diser nomerna lah nya Kang Biben ini.
0: Siap. Jadi kieu Kang Biben teh kan dosa eta mantri sunat.
1: Tah kudu aya gambar eta tapi keren gitu.
0: Beneran sih ya. Suung we suung kemarin.
1: Enggak di share nomor telepon aja Kang Beben ya.
2: Ya, soal Kang Beben, Kang Beben.
0: Lain ai kamu kunaon suara teh dasanya ho saya mah kamu teh terserak ya kumaha kunaon suara serak.
2: Ya iya teh karena kamari Persib lawan Persija gitu kan. Jadi terlalu bersemangat kan Mi kan Wanda ya teh. Jadi dua hari ieu teh sorana di rada
1: berat gitu ya.
2: Berat pisan pas kamari oge pas lawan Borneo Bali teh. Ku istri geus dibelenya awas lah gogorokan deui isukan rek siaran cenah. Makana radaan dijaga ya teh.
0: Pemajikan teh ada harcikur gitu. Mana teh Run bener ada harcikur.
1: Tapi gini, ini yang penasaran awal mula kalau best pendidikan mah enggak ada di desain mana karunya?
2: Iya. Ada sih tapi teberes.
1: Kumaha.
2: Jadi dulu sempat di DKV oge tapi dulu sebelum Unikom, jadi dulu tuh ada LPKIG.
0: Oh iya bener.
2: Ya dulu
0: si IBE.
1: Indonesia Jerman tanya.
2: Jerman ya betul. Jadi itu ada jurusan desain grafis
1: di kafe ada
2: tiga ya.
1: Tapi
2: teberes gitu kan.
1: Kunaon teberes mana?
2: Teuing
1: barat kuliah.
2: Tara kuliah jeung karena emang barat tuh emang resep itu ndak. Jadi resep gitu resep nasi nyablon gitu kan. Resep gitu.
1: Nges mulai usaha gitu.
2: Nges nyawa duit hoream gitu ndak. Nah,
0: Jadi dulu gitu. Tuh ayah guru itu angkatan Wana 87.
2: Ya betul.
0: Oke.
1: Angkatan yang kurang sih guru
0: mah. Setelah itu berjalanlah stres berat selama bertahun-tahun.
2: Yang gak lama sih stres berat. Tapi sebenarnya mungkin kianya kami sebetulnya kenapa saya ayati desain grafis gitu kan dulu nak. Karena emang resep dengan grafis. Terus kebenaran tahun 98-99 nanti saya kerja di dulu mah di percetakan di daerah Pagarsi gitu. Jadi emang pas kebenaran cocok lah si Gana gitu jeng saya gitu. Karena di situ
1: jadi PC-nya di dinya gitu akhirnya gitu
2: ya. Pas kebenaran digawe di dinya tukang dulu mah di percetakan tukang ngetresan ya, gambar gitulah percetakan lah tentang lu gitu gitu. Nah setelah tahun 2000-an lah sana mah saya digawe di saudara di tempat sablon gitu. Jadi pas kebenaran emang circle-nya di Nukarari tuh hungkul gitu.
0: Nyanya da imah di Muara Rajon
1: di Muara Rajon suci aja tuh sablon hungkul. Iya anu ngawe ka urang run ya. Titip pertanyaan ka Om Gurun masih inget saya teh hari leupeut alias hari HPL.
2: Oh nya
1: leupeut sepupu awal tahun 2005
2: nya
1: stres berat jadi stres beneran.
0: Sehari, sehari, sehari.
2: Ya, dilepet, ya abang.
1: Hari HPL,
0: nama bos ya, Dun.
2: Ya, enak bos. Itu chestnya jeng, ayah lah dua, ayah babaturan, ayah saya apal, hari lepet ya.
1: Di banteng ternak, karena di banteng ternak ya, mah.
0: Taruh, menta kopi gitu.
1: Di sandaran kopi.
0: Neduh, sudah neduh.
1: Teduh kopi, jeng sandaran kopi, si Kang Hari mah.
0: Maunya. Soalnya kamarinya bahasa ker padel, kaos-kaos acan.
1: Tekan itu sih,
0: nah, orang kosok si acan, dikirim.
1: Tuh Kang Hari.
0: Di komentar gitu ke si Elmi ya. Nah, si guru apa. Si guru oge kamari teh keur usum Persib Bandrek merek ka urang baju Persib.
1: Ya.
0: Kan urang bahasa itu teh terjadi.
2: Nah, rek dianterkeun padahal kan.
0: Ya daerah atuh jeba. Jeba rek mulu jeba dianjurkeun jeba. Engke mah mun aya meunang.
2: Siap.
0: Jadi gini tuh, guru itu adalah circle kita, temen nongkrong kita. Dan sekarang sudah berhasil menjadi desainer lah disebutnya.
1: Ya, desainer makan memang desain grafis lah, karena gue gambar. Nah, tapi yang menarik adalah gitu, sahabat suara ya. Secara pendidikan formal mungkin tidak beres guru,
0: betul.
1: Tapi sekarang berkembang. Dulu sempat ke jadi yang orang apal masih ya ke stres berat setting, main nariman jelman nu nggak disebutnya nggak stres gambar atau
2: disebutnya setting sih,
1: nyeting gambar jadi sablon,
2: pecah warna
1: gitu,
2: warna
1: sablon itu. Dan sekarang tuh ternyata banyak peluang yang bisa dilakukan oleh seorang yang memang paham untuk bikin desain gitu ya.
2: Betul
1: di dunia internasional gitu, keluar ya, nggak jual gambar atau nanti kita akan cerita tentang itu ya. Tapi buat sahabat suara juga yang mau nanya mangga ya silakan ya.
2: Oke.
1: Di 0811-221051 boleh ya.
0: Kalau mau misalkan mau nyeting, mau ngedesain, gurun mah ahlina.
1: Di IG-nya aja dilihat. Kalau IG-nya tuh Narun Gurun
2: Pohde Gurun Nugraha gitu. Gurun tuh
1: saya sih ya.
2: Pohde Reating
0: Gurun Nar Esia juga aja kita
1: terangkan dulu. Gurun Nugraha bundina IG nama ya.
0: Siga masjid deh.
1: Masjid Nugraha di Masjid Nugraha.
0: Di Masjid Rajen.
1: Ya dicek IG aja. Yang mau nanya-nanya boleh. Nanti Kang Beben ke di-share nomor telepon guru nanya ke
2: siap,
1: Kang
2: Beben. Siap,
0: ya. Sok ah. 0811-221051 yang mau tanya-tanya sama Mas Gurun.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: Nyanyi deh. Ayo, Blackie nyanyi, Blackie.
1: Siapa makan Blackie kan kayaknya.
0: Tahu kamu hebat. Terus nyanyi terus.
1: Ayo, Blackie. Rapna tungguan, Rapna.
0: Bos, dah bos, Allah deh.

0: Gue video menghentak di kalian bernyeng-bernyeng.
1: Ini salah satu lagu favorit saya nih sahabat suara ya, Nina dari Fish.
0: Melanjar Nina Tewan.
1: Gila Nina.
0: Lain Rani, mana kan? Lah Nina.
1: Nina Bapak Jika.
0: Oh Nina mah nuka dua gitu.
1: Lain siapa ya, siapa
0: yang masalah. Run gak si Wanda mah di dia tengah cacang, Run ya nama Run.
1: Mane. Ini sahabat suara, kita akan ngobrol lagi sama Gurun ini ya. Dan ternyata yang luar biasa, profesi ngedesain ini juga sekarang bisa tanpa batas menurutnya bisa ya, dibilang
2: betul,
1: ya,
2: karena betul.
1: Ay, sekarang aktivitas yang Gurun lakukan apakah kalau dulu mah stress beras setting kan harus dibubarkan ya,
2: betul.
1: Dan nyen mana stress wae. Sekarang apa nih Run?
2: Jadi Kang Wanda dulu sekitar tahun berapanya 2014-an tuh pasti anu grafis tuh apalnya aya situs web 99 Design atau banyak sih
1: design,
2: ya 99 Design itu.
1: Itu situs apa itu tuh?
2: Itu situs kontes desain. Semua desain di seluruh dunia itu situsnya itu.
1: Oke. Okay.
2: Sebenarnya banyak gitu kan, tapi nomor satu di dunia tuh yang kontes tuh
1: yang paling ini yang
2: terkenal itu ya. Yang paling bagus terkenal itu di 99 Design. Nah, saya tuh
1: konsepnya kumaha eta teh?
2: Konsepnya tuh dulu sih nya dulu daftarnya tuh rada mudah gitu nya karena pokoknya setiap yang bisa desain atau
1: harus daftar, harus login.
2: Ya login ya. Biasa, tapi login biasa kalau dulu sih ya, kalau dulu tuh biasa login biasa, terus ketika sudah diverifikasi, okay, gitunya sebagai desainer. Dia tuh biasanya ngirim desain aja langsung. Jadi langsung dia baca brief gitu kan. Jadi di setiap hari itu di 99 Design tuh ada nanya kontesnya banyak. Banyak pisan, hampir ratusan.
1: Ada beberapa kategori misalnya gitu.
2: Banyak, jadi dari packaging, logo desain, terus teh merchandise, t-shirt gitu kan, aparel sampai hal-hal nu kecil gitu kan. Itu desain gitu. Jadi berhubungan dengan desain. Nah, pokoknya seluruh desain itu ada di 99 Design. Itu teh biasanya kliennya teh emang seluruh dunia. Kebanyakan Eropa.
1: Nah, jadi misalnya Gurun ikutin itu, di submit maksudnya ngirimin desainan Gurun mau kategori nanaon misalnya.
2: Boleh.
1: Terus nanti eta teh di lomba atau dipilih kumaha kasukan atau mereka menyambungkan ke klien yang memang membutuhkan desain tersebut. Oh,
2: jadi itu teh sebenarnya gini sih nya, jadi aya klien misalnya gitunya klien mana gitu dia teh bikin buka kontes di sana. Misalnya teh logo gitu kan, yeah. Tapi kebenaran saya teh dulu spesialisnya di desain kaos sih ya.
1: Desain kaos
2: okay. Nanya saya desain kaos aja dulu gitu. Jadi setiap si klien tuh dia buka brief tuh jadi
1: orang butuh desain kaos
2: betul. Orang perusahaan gitu. Sebenarnya orang perusahaan konstruksi ya butuh desain siga kia gitulah dia kasih brief ke kita dalam bentuk bahasa Inggris lah ya. Tapi biasanya tuh karena dia mengerti, jadi bahasa Inggrisnya nuter rada ribet gitu kan. Udah gitu. Kita langsung submit aja gitu. Kita langsung

0: submit
1: dari deskripsi tadi langsung bikin desain.
0: Betul.
1: Langsung di submit.
0: Submit. Terus
1: kalau kepilih.
0: Nah, jadi itu teh lamun di 99 design ada beberapa kategori, artinya masuk nanti finalis. Jadi kualifikasinya tuh masukin we sebanyak-banyaknya lah, bebas. Mau rek sa desain tuh, sa konsep tuh 10 gitu boleh gitu kan dulu. Terus engke aya pemilihan finalis, ndak pemilihan finalis, finalis tuh engke dipilih 5 desainer, biasanya 5 desainer gitu nya. Setelah 5 desainer itu engke dipilih oge untuk pemenangnya gitu. Okay. Dan itu teh 99 design tuh kenapa nomor 1 gitu nya, karena emang si harga dolarna paling gede, lumayan.
1: Mengapresiasi hasil karyanya.
0: Mengapresiasi hasil karyana tuh paling kecil tuh sekitar $130.
2: Wah, mantap atuh lumayan.
1: Nah, dan gurun pernah tembus sampai 5 besar atau tempat iya atau kemana?
0: Jadi bukan iya nya, saya tuh winningnya sampai 350 kali.
1: 350 kali desainnya terpilih.
0: Jadi menangnya saya 350 kali. Jadi setiap kontes dulu mah saya tuh targetnya tuh Kang Wanda bukan menangnya tapi nilai dolarnya gitu.
1: Oh, jadi tiap menang teh menang dolar gitu ya.
0: Ya,
1: satu
0: betul.
1: Satu desain yang terpilih jadi pemenang dapat nilai dolar.
0: Ya gitu. Jadi kita menang dapat $130. Itu tidak dipotong, jadi full $130. Jadi ada beberapa kategori $130, $175, $260 sampai anu paling gede biasana tuh, tapi bukan di kaosnya, di bagian web biasana, web design tuh biasanya sampai $1,200 lah. Tapi yang untuk kaos mah 260.
1: Yang pernah gitu. Gurun rasakan dapat sampai berapa dolar dari 99 design ini?
0: Dulu tuh karena pesaing nate nggak terlalu banyaknya, dan ya mah informasi sebenarnya mah pesaing nate bukan orang luar negeri oke, tapi reana orang Indonesia.
1: Oh, banyak orang
0: Indonesia. Banyak pisan orang Indonesia tuh, orang Jogja, Bandung gitu, itu banyak pisan. Itu tuh malah pesaing nu paling ketat pisan gitu, nu paling jaragoan lah.
1: Oh,
0: gitu.
1: Orang Indonesia deh.
0: Jeung orang Indonesia deh, makanya kadang-kadang mun pas finalis teh nya ngobrol gitu. Ai, kumaha lah gitu, gitu. Gitu. Begitu dah. Biasana si klien tuh lamun anu bager tuh ya gitu, dia dikasih sampai satu kontes tuh sampai 5 pemenang. Jadi $130, $130, $130.
1: 5 orang memenang. 5
0: orang, gitu.
1: Sempat menang seberapa dolar berarti?
0: Mulai. Dulu targetnya sekitar hampir $1,000
1: wow.
0: Per ya sebulan lah gitu. Sebulan. Jadi makanya kalau karena udah tahu cara mainnya gitu ya. Misalnya gini, ayah kontes nu $260 nih. Saya ngikutin tuh tapi dibom gitu ku teh.
1: Oh,
0: dibom teh.
1: Di
0: sana diadankeun, jadi ngirim bisa sampai 20 siki lah. Jadi karena kadang-kadang si orang bule tuh senang kayak Elmi ketika dikasih pilihan. Jadi ketika desainnya teh banyak, orang bule teh jadi resepen, mainnya bisa milih beda-beda gitu dari satu orang teh, dan satu iya lagi orang bule teh paling resep, kita tuh aktif komunikasi. Jadi ketika ditanya,
1: responnya kudu
0: gancang. Responnya harus gancang gitu. Paling minimal teh dia ngejawab lah. Sebenarnya saya revisi iya nya, langsung minimal dijawab teh oke.
1: Saya kerjakan misalnya.
0: Entar saya kerjakan, walaupun sebenarnya kak kerjakan poeta, tapi minimal saya komunikasi dengan si kliennya gitu. Itu paling senang.
1: Jadi
0: gitu,
1: sebenarnya ini sebenarnya sangat terbukanya buat yang merasa punya kemampuan untuk desain ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau sekarang memang login nana rada lebih ribet berarti
0: kan? Ya sekarang tuh karena si
1: pemain awal iba mui si guru pemain awal
2: senior gitu. Atuh ieu mah
1: suhu
2: sekali menang lagi atuh. Edun matak lo baru nyangka si guru mah nyekik
1: cicing di imah
2: senior sare unggul di imah tapi duit loba taulah gitu. Nah dia desainer gawena di luar negeri ngirim-ngirim. Tapi dah gurun mah bukan kaleng-kaleng ya gurunnya. Dari tahun berapa gurun teh mulai menggeluti bidang desain teh?
1: Ti stres wes, stres beras.
2: Tiker kuliah.
0: Ya dari
1: kan basicnya kuliah di kafe teh ambil
0: beres. Senang namanya emang karena pas kebenaran kan kerja di cetakan, jadi tukang, jadi apal gitu kan ngadesain siga kumaha gitu. Kadang-kadang gitu kan, tapi di percetakan mah kan gitunya banyak neteh. Pengajian kan iya biasa dari situ gitu kan. Terus muka sorangan
1: kalender soalnya kan kalender seksi-seksi kan kumana sok risik
2: sempet gawe oke okay, kan gurun tanya
0: ya
1: di Pagar Sito ya
2: bi lain di Sindo
0: kan ya tahun 2000 ya pernah kerja di Koran Sindo di bagian itu bukan ilustrator nak jadi headline halaman depan
1: jadi nunjian gitu
0: itu saya nunjian sekitar 2000 sabarannya itu saya pode 2013 jadi pun tanya anu cilaka saya nunjian ilustrasinya gitu. Tuh. Begitu. Itu headline Sindo Jabar dulu.
2: Jadi bukan kaleng-kaleng ini gulun teh.
1: Ya jadi ini? Memang sekarang mah memang jadi nanti kita cicingna di imah, gawena di imah dan kalau kirimnya ke luar negeri pasti waktunya ge peuting
0: ngirunya. Ya, kebanyakan malam. Jadi feedback si orang sana tuh biasanya sekitar jam 2 lah.
1: Jam 2 subuh?
0: Jam 2 subuh.
1: Jadi padahal kudu langsung ngabalesnya paling isukna itu pas
0: subuh lah, biasanya subuh. Paling ngabales sungkulnya subuh gitu. Karena mehna ge apalen waktu di urang beda gitu. Oh, gitu.
2: Da urang ge apa? Jadi kunaon si gurun gawe peuting? Budaknya sudah sareh latik tokan live karek gawe
0: benar-benar tak benar pisangnya benar
2: ada orang mantau atuh mantau dirinya dan alhamdulillah sampai sekarang gurun tetap eksis tetap
1: jadi bisa. Sekarang tuh bisa dibilang yang menjadi penghasilannya dari situ gurun teh atau ya, ada lagi yang lain juga
0: dari jadi ceritanya gini sih 2020 tuh pas COVID di 1990-an saya di band sih sebenarnya.
1: Karena mau nangwai gitu.
0: Biasalah gitulah. Jadi berhubung si 1990-an tuh dulu sekarang tuh dipegang sama Vista. Jadi ayah naon lahnya yang dibeli lahnya dibeli si sama si Vista. Dulu mah kan cuma komunitas desain ya. Hungkul sih dulu nama gitu kan. Tapi sekarang udah dipakai perusahaan gede merenya. Lebih ketat loginnya tuh susah pisan lah. Loginnya portofolionya harus di Behance, harus di IG, harus aktif gitu kan buat ngambil portofolio nate gitu kan. Nah, 2020 tuh saya di band. Nah, akhirnya nyari-nyari situs lagi kan, tapi emang banyak sih. Seperti Design Hill, Design Crowd gitu kan. Terus saya juga sebenarnya ikut Microstock juga. Microstock tuh jadi Shutterstock tuh enggak, lamun dulu masih sebelum Canva-nya ada Shutterstock 123 RF. Tuh. Dia menyokot-nyokot gambar tuh enggak download biasanya dari situ.
1: Oh iya.
0: Ah, Microstock itu jadi stok gitu. Nah, ya. Itu saya enggak masuk-masukin gitu.
1: Dan berbayar mun anu make
0: berbayar, gitu. Tapi itu mah passive income lah nya. Ya. Jadi lamun sering banyak sakliknya tuh satu download tuh paling sekitar 1400 lah. Ya. Tapi seumur hidup itu selama si Microstock-nya masih adanya sampai seumur hidup dan
1: selama nggak download.
0: Ya, ya betul. Tapi kan karena sekarang mah orang teh ke Canva-nya banyak nak. Saya tuh belum sempat ngikut si kontributor Canva-nya gitu.
1: Oh, gitu jenian gambar di Canva.
0: Ya, jadi itu bisa jadi kontributor
1: kan. Template.
0: Ya, jen template jen panah nukarar itulah elemen nukarar itu.
2: Gitu. Ada jeng AI kumaha enarun. AI juga meresahkan.
0: Ya ini. betul emang salah sahijina nu jadi kekhawatiran desainer tehnya enak teh emang si AI sih nya.
1: Jadi semua orang juga yang punya tidak punya basic bisa seolah-olah bisa gitu.
0: Betulnya dulu tuh sebenarnya pas di Canva juga orang anu tidak bisa basic desain kok
1: dipermudah dengan
0: Canva ya. Kan enak mengajian spanduk atau banner digital nya pakai Canva kan gampang tinggal ngambil ya. Si elemennya ya. Apalagi nu berbayar lebih komplit gitu kan. Enak ditambah ku AI sebenarnya mah. Tapi untuk kontes nih khusus untuk kontes yang di 99 design itu tidak diperbolehkan untuk
1: pasti.
0: AI.
1: Kanyahuan, ya?
0: Pasti kanyahuan pasti kanyahuan itu atau bukan AI kita ngambil nya ngetres dari anu geus aya gitu nanya. Jadi sebenarnya aya tangkal palem ya. Nya. Terus teh kurang digambar ulang. Itu pasti kapanggi gitu. Gitu itu tidak boleh gitu.
1: Kan. Memang pure kudu ide sorangan gitu.
0: Betul ya? Harus ide sorangan jadi ngajian gambar palem teh kudu ngetres heula nya curah-coret heula sorangan lah gitu seperti itu. Karena ketat pisan sih sekarang.
1: Jadi kalau gitu. Sekarang sudah tidak lagi di aktif di si 99 Design eta.
0: Betul.
1: Jadi naon nu bisa bilang jadi penghasilan utama bagi
0: di Design Crowd.
1: Oh, Design Crowd
0: sama
1: kontes pindahan
0: web
1: web gitu
0: web, ya. Pindah web ya Design Crowd sama kontes
1: itu seperti band, itu gitu ya. Depannya menang wae meureun 300 kali
0: jadi di band. Jadi sekarang diambil di Design Crowd
1: dengan sama pola yang sama gitu
0: sama ya. Sama polanya sama tapi lebih di sini lebih bisa dibilang dari dolarna ge beda gitu ndak. Ya, dipotongnya ya. Beda terus ini lebih tidak terlalu ketat teuing lah gitu.
1: Tapi ya, masih cukup menghasilkan
0: cukup gitu, lah ya. Alhamdulillah gitu kan.
2: Nah, begitu. Berarti tos di rumah teh komplit atuh.
0: Anto oge sih.
2: Tem buka tem anu aya pulpenan tem.
0: Anto
2: oge. Kan suka gambar-gambar ini nya gitu.
0: Jadi untuk kaos mah nya, kayaknya untuk kaos mah itu kan lamun yang ngagambar gitu teh lebih ke ilustrator nah ngelmi. Lamun grafis tuh ke sebenarnya ke layout di tampilan kaos sih nya. Jadi lamun ilustrator tuh aya nu siga gambar-gambaran ilustrasi
1: berbentuk
0: ilustrasi.
1: Monster,
0: itu nah, dark, seperti itu ya. Kalau
1: si Ameng desain.
0: Nah, itu mah kan gerak ke lebih ke ilustrator kan.
2: Atengka terus gitu nya
1: atengka. Nah, itu mah modif motor keplok situ lain. Lain desain ilustrator
0: gitu. Kalau grafis mah kan tinggalnya nggak terlalu banyak si ilustrasi nasi sebenarnya mah gitu. Jadi yang penting mah kan
1: kita halus
0: gitu, gitu.
1: Nyokot gambar mobil di mana
0: gitu. Lamun ilustrator lamun grafis mah nya mobil foto mobil bisa di trace ulang terus teh tinggal di
1: ganti warna.
0: Diganti warna atau agak vintage lah gitu-gitu hungkul sebenarnya gitu.
2: Minimal berarti Corel mah apal Corel.
0: Harus itu mah.
1: Senjata na sia teh.
0: Corel.
1: Cuma
0: emang lamun orang Bandung hungkul sih nurudana make Corel na.
1: Lain,
0: sebenarnya ilustrator sih dulu lebih iya teh kan
1: lebih no, canggih gitu
0: lebih ya. Canggih teh ilustrator jadi Corel teh kadang-kadang tapi
1: batasana gitunya
0: iya sih gitu kalau musik Corel tuh naonnya lebih gancang khusus sih cek saya mah gitu kan hasilnya hampir sama sih gitu.
2: Gitu tuh gitu
1: jadi mengerjakan desain-desain t-shirt clothing yang ada di Bandung ya pernah sering
0: poho deui sihnya tapi pernah sih dulu mah pas keur muka settingan masih osok sih enggak ngan poho deui mungkin brand-brand nu gede meureun ya. Tapi pernah ngerjakeun gitu nu kalar itu gitu cuma
1: tapi ya biasa di hire ku distro atau clothing mun panggil jeung desain sadesain sakieu pernah nah apresiasina ai di kumaha sagambar
0: beda hargaan, pisan da
1: di sagambar di hargaan sabaraha
0: hargana 20.000 jabar revisi nage rea deh.
1: Mun jeung di clothing dia gitu
0: ya tapi dulunya dulu tuh mun dihargaana puntenya emang kalau di kita tuh menghargai desainnya mungkin tapi sekarang mah beda lah nya udah mulai iya lah nya ke ku brand dulu mah 20.000 tapi revisina audubillah gitu ndak cangkur mecah warna gitu.
1: Oh saya gambar 20.000 dihargaana
0: ya dulu tapi dirat gitu jadi di sana tah 2 jutaan seberapa gambar gitu.
1: Oh gitu.
0: Entah hiji-hiji 20.000 atau be aku udut jeung kopi bareto mah. Iya benar.
1: Makanya stres bareto teh nih.
2: Ari undangan mah sering undangan.
0: Dulu sering undangan.
1: Undangan
0: kartu nama anu kareut.
2: Apalah. Kartu nama Elmi yang signatur juga yang jadi KTP juga dari gurun.
0: Iya betul.
2: Stiker urban anu mimiti basa itu nu
1: daru geus luar. Pernah dijieun kumaha dijieun.
0: Iya. Pohdeui ya.
1: Kirimana eta didinya nu bau stiker teh aja nu.
0: Iya sablon.
1: Sablon stiker.
2: Oh pas tungtung eta pesan sip tunggu ya, katanya ya,
0: betul
2: alhamdulillah tuh sahabat
1: jadi ternyata memang ya ada jalan jadi kalau memang punya kemampuan tinggal banyak sebetulnya cara betul, kita dapat uang dari kemampuan
0: desain.
1: Mendesainnya
0: betul.
1: Ayo ngikutin lomba ayo naon gitu
0: ya luas masih luas sih menurut saya tuhnya kawan tanya lamun grafisnya sekarang teh jadi tidak lintas tapi emang udah lintas benua gitu artinya kan karena
1: just worldwide
0: ya worldwide bisa jadi karena emang kan gampangnya sekarang banyak orang kasih briefnya langsung gitu kan
1: ya di rumah gawe
0: kena di rumah gawe kena di mana
1: pakai
0: gitu penting gitu, gitu betul seperti itu sampai ya alhamdulillah sihnya saya punya klien hiji gitu tapi babari
1: di luar
0: ada jadi cuma mainan kan cuma pengatreskan gambar iya gitu ya udah lah gitu hungkul gitu
1: kan dolar gitu
0: ya lumayan lah 25-30
1: dolarnya lumayan
0: kan ngetres hungkul gitu kan
2: ya,
0: begitulah gitu jadi peluangnya masih untuk yang anu nasih bergelut di grafis peluangnya masih banyak gitu kan untuk ke luar negeri teh gitu
2: apalagi circle di keluarga juga gurun mah kanu karari kabeh banyak aya Kang Iwan eta naon
0: Pak ya. Tapi itu mah lebih ke produksi Kang
2: Ilmi. Nah.
0: Ke produksina gitu.
2: Tuh, jadi manehna anu ngadesain produksi Adina.
1: Anta aya desainnya sorangan si Adina ge.
0: Adina mah si Adina ge tukang desain oge gitu.
2: Nah, teu kalanjeukna. Kunaon teh akurun?
0: Siap. Teu percayaan.
1: Percayaan. Itu sahabat suara ya, jadi kita tahu sekarang luas sebetulnya ya dan kehadiran teknologi AI juga memang
0: betul.
1: Gimana si orangnya menyiasati ya
0: elektrik
1: mana diajar AI oge nya.
0: Kudu bisa sih Gana, saya kudu bisa AI oge.
2: Sok aturun diajar.
1: Cobain video Jokowi gelut ieu. Siapa gitu.
2: Tapi Kiarun, lamun misalkan urang ieu hayang nyieun kaos
0: ya.
2: Hayang aya desain bisa tuh kayak gurun
0: bisa insyaallah bisa
1: nah gitu
2: tuh desain kan
0: desain hukul
2: desain hukul kayak produksi apa bisa ku DTF bisa ku naon
0: ya betul
2: menghubungina kemana turun sok silakan
0: menghubungina boleh paling di IG merenya
2: DM
0: di DM boleh di
2: naon IG nate naon
0: Gurunugraha asana mah
2: Gurunugraha
1: TikTok sama ulah make asana nama
0: tuh Gurunugraha nya gurun asana mah
1: Gurunugraha ya gambar leungeun gitu teh gambar leungeun
0: bener
1: nyekel koas
0: atau searching lah Guruntul biasanya sih lamun nickname di internet saya ngarana Guruntul sih sebenarnya
2: mah. Guruntul.
0: Berarti paling geulis saya teh ngaran disebut Guruntul dah.
2: Gitu. Tapi nama asli kan Gurun tuh ya?
0: Gurun asli
1: si Gurun. Si Gurun ke Guruntul.
0: Guruntul. Berarti kan kalau dia sebut si Guruntul.
2: Paling sebalnya akhirnya paling
0: jadi nickname. Tapi jadi nickname di desain gitu. Ya.
2: Betul. Kalau misalkan sebuah daerah misalkannya siga urang arek jeung komplek, hayang panginkeun desain elemennya kudu aya cai, kudu aya jembatan, kudu aya bisa gitu terun.
0: Insyaallah bisa. Oh, insyaallah bisa. Tapi berbentuk grafisnya.
2: Oh iya kan logo namanya juga logo.
0: Gitu. Jadi kena jangan sampai berbentuknya ilustrator gitu.
1: Salah
0: gitu.
1: Satu IG orang follow dan cek udah tahu si seniman bocah run.
0: Itu orang Bali. Oh iya, orang Bali ya betul ya. Dia jago di konten oge gitu. Ya
1: di visualisasi di sana, kliennya yang di luar negeri.
0: Betul.
1: Nah, juga gitu gitu aja benernya.
0: Betul betul
1: seperti itu. Tapi saya tahu spesialis logo juga nantinya.
0: Ya, dia spesialis logo si itu anu bocah eta nya.
1: Seniman bocah.
0: Ya, terus di kontennya bagus gitu kan ya, dia nasi tutornya bagus gitu.
2: Tuh dan sekarang juga Gurun ini merambah ke sinematik. Nah bagaimana nanti lika-liku sinematiknya kita obrol tentunya.

0: di sini tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Kita masih ngobrol-ngobrol di segmen Nongkrong Bareng bersama Gurun, sang desainer, sahabat suara. Run, kieu, lamun misalkan suatu komunitas motor lah nya.
1: Iya, iya.
0: Tarolah urang ati komunitas asin.
1: Iya, iya.
0: Apal asin?
1: Asin.
0: Asosiasi Smash Indonesia.
2: Wes. Saya tahu kok anggota terakhir.
1: Member Tanal Hiji Helmi.
0: Nya, wakil urang.
2: Benar sih.
0: Sosoranganan we. Mana ieu we? Terus misalkan manggurun hoyong pangadamelkeun color lah gitu. Iya. Bisa oke? Okay.
1: Bisa, insya Allah bisa, betul. Nah, jadi ayah nama kan karena udah musim, nah iyanya kan ilminya semua usaha, semua komunitas itu kan butuh branding itulahnya. Jadi butuh orang desain itu seperti itu. Jadi di alus-alus nanti ke tukang desain lah gitu. Dan gitu. Emang Bandung tuh menurut saya tuh emang skill ngagambana tuh harade lah gitu, betulan.
0: Saya ingat aja Bali lahnya.
1: Jogja sih. Jogja betul. Lamun Asia mah Filipina Jarago.
2: Oh, Filipina nya.
1: Filipina Jarago. Aina teh India, Bangladesh ge ngariluan. Harade oge sih sebenarnya.
2: Haralus oge gitu.
1: Tapi sok rada ngaraco oge sih. Mana sok nyarokotana, aduh rada barbar oge sih. Lamun
2: nyokotana India kan batur gitu.
1: Oh, kadang gitu loh.
0: Tata cara mengregisterna yang eta karya orang kumaha harus?
2: Si itu nanya hona, si webna.
1: Biasana kiasinya sekarang tuh kan aya Google Lens. Jadi si Google Lens teh dia akan mendeteksi sahanu pertama nge-upload itu gambar. Jadi lamun ketika aya di-upload eta gambar eta deui, eta kapanggih itu sebenarnya hasil karya manehna. Nah, jadi si Google Lens itu bisa baca sendiri. Emang canggihna eta teh gitu.
0: Gitu. Orang tuh ulah sieun pokona mah mun geus aya karya upload
2: tapi betul original,
0: betul. Gurun tools TOOLS
1: gurun tools
0: gitu betul. Emang kurang keruh gitu kemauan
2: arek aya gurun tool lah kuat
0: TOOLS
1: alat tools
2: kan teh alat
0: bahasa tahu mang mana tapi sing arek di desain
2: AI orang
0: punya AI itu
2: betul AI nu simpel
1: gitu siap
0: namanya pariai anyang banget mana
2: jadi lah mun orang minta pang desain terus temayar jadi desain gratis lain gratis nah,
0: kudu suka bebaturan mawan udut lah magdum sabungkus biar risa tuhnya kayak ai produksiana juga gurun ada lah ya channelnya ya
1: ada channel terus kebenaran kan karena emang basicnya di pecahwanan kan itu jadi sampai finishing teh apalah gitu karena kan kebanyakan
2: prosesnya kumaha apa
1: prosesnya apa betul karena dulu emang dari basic di situnya lamun kebanyakan kan anu ayeuna tuh dia hanya ngagambar teh apal gitu kan
2: kan prosesnya
1: betul seperti itu jadi sok kadang ngagambar teh sangarenahna gitu kan padahal di proses sablon teh rada lumayan ya apalagi
2: ada berwarna tricky lah aja
1: betul
2: ada beberapa
1: betul.
2: Yang mungkin tidak akan kekejar sama sablon
1: betul makanya sekarang ada alternatif seperti DTG dan DTF itulah ya jadi untuk memfasilitasi anu warna nu full gitulah nu rada ribet gitu
0: ini ada di sablon itu seberapa kali
1: ngegesur ya separasian ya
0: screen,
1: betul
0: nah ya bedana hasil ku sablon ku DTG jeung DTF ku mal
2: tinggal ya
1: dari kekuatannya sih
0: taet
1: dari salah satunya emang dari kekuatannya terus lamun cat sablon tuh kan emang hampir napal jeng kaosnya jadi teu heuras pisan gitu kan beda jeng DTF kan DTF mah siga lemnya ditempelkeun gitu kan siga
0: iya beranya ngahiji
1: ah seperti itu gitu terus banyak inilah nya banyak catna anu bisa dibikin nasi lebihnya alus lah gitu kan tapi kan kebanyakan sih DTF atau DTG itu digunakan yang event-event cintanya karena ngejar waktu dan ngejar si gambar biasanya gitu. Tapi kalau desain atau buat distro atau clothingan mah sih karena emang kurang kepake gitu menurut saya sihnya. Karena emang kurang naunya asa kurang
2: ketinggalan. No desain arah-arahnya tadi DTF.
1: Ya betul. Lamun event-event lari gitu kan biasanya pakai DTF itu biasanya.
0: Ai desain di bordir kayak guru narima.
1: Di body paling desain mentah now cool. Tapi lamun proses itu memang kan beda orang anu bikin si film buat bordirna kan beda deui gitu kan. Itu kudu bisa gitu aya programnya beda deui gitu.
0: Iya gitu.
1: Betul.
0: Aya tadinya di suci aja dirinya nya.
1: Iya.
0: Anakna Pak Amar ngebordir.
2: Nah, ini mah mungkin yang terakhir nih gurun buat siapapun nih sahabat suara yang memang suka desain ada tips atau apa gitu yang buat Raya sebenarnya peluang tuh ya,
1: betul,
2: untuk
1: betul.
2: Mendapatkan penghasilan dari kemampuan betul. Kita membuat desain ini gitu.
1: Betul. Paling pesannya gini ya, desain tuh sekarang tuh kan emang dilihat dari kebutuhan emang banyak pisan danya, yaitu ya. Seperti ini do tadi di dikasih tahu tuh sekarang tuh orang tuh kan butuh brandingnya, nu baroga usaha tuh harayang boga logo gitu kan, terus paling minimal gitu, paling minimal tuh jang ajen spanduk gitu kan, itu kan paling simpel, hanya paling simpel dan emang pasti banyak digunakan kan, jang menu na, jang apa-apa na itu. Nah jadi peluangnya tuh masih banyak sihnya untuk ngambil penghasilan dari situ sih sebenarnya gitu kan. Tapi untuk menaikkan skill gitunya bolehlah. Menurut saya sihnya anak muda sekarang tuh banyak alat untuk grafis
2: ya.
1: Dari aplikasinya lebih banyak lagi. Jadi itu bisa dipergunakan dan jangan takut naonnya untuk ke luar negeri teh, untuk mengirimkan portofolio gitu kan, untuk ke bikin apa sih, punya jaringan di klien yang di luar negeri teh, peluangnya masih
2: sekarang
1: banyak
2: pisan. Mudah pisan ya,
1: maksudnya mudah pisan. Dan emang catatannya gini Kang Onda, orang Indonesia di puntennya untuk di Eropa tuh menurut saya sih punya nama, orang Indonesia nya bukan Bandung tapi Indonesia gitu nya, itu punya nama. Karena saya pernah ningali juga kan desainer-desainer anu band-band luar juga kan orang Indonesia unggul anu bikinna gitu. Nah jadi untuk kesana teh peluangnya masih banyak menurut saya seperti
2: sok
1: itu.
2: Sok dirintis di Aena intinya, jangan
1: betul betul.
2: Selama berkarya yang original
1: betul betul.
2: Terus coba di posting dan ditunjukkan.
1: Nah gitu. Betul. Jadi salah satunya karena sekarang mah kan usumna media sosialnya, jadi kita bikin gambar itu jadi portofolio orang, artinya di IG atau di mana-mana di posting gambar orang teh itu buat portofolio gitu kan. Jadi orang tuh sekarang kan tidak melihat, kadang-kadang tidak melihat latar belakangnya, tapi ningali hasil, oh si sok ngajianan logo, si sok ngajianan tutor naon gitu, itu bisa jadi peluang lah.
2: Nah gitu. Itu mah konsisten,
1: konsisten
2: terus betul. Belajar termasuk juga diajar AI
1: menurutnya. Betul betul.
2: Pertajam skill, pertajam. Tunjukkan gitu hasil karyanya, ditunjukkan melalui sosial media.
1: Ya betul betul. Jadi ulasian, aduh orang butut. Nggak apa gitu.
2: Semua orang juga berprosesnya. Betul,
1: berproses gitu. Jadi justru itu akan jadi ketinggali prosesnya ketika
2: progres bisa
1: progresnya ketinggali ketika dimimiti teu bisa nepi ka medium.
2: Dan orang gitu akan kan. Lebih mengapresiasi.
1: Betul, gitu. Betul betul betul betul betul. Dan punya gaya sendiri sih biasa nama orang. Nah,
0: sok sapa aya nama barudak Pasir Impun atau sebagai guru teh.
2: Warlok Pasir Impun emang murah aja
1: warlok. Warlok.
2: Oh, warlok. Grup lagi eueuh murah aja nu bisa iskikit, iskik kemarana eta.
1: Aya di grup grup anu sabila sana mah.
2: Iya, si Kiki Bucat teh ka
0: mana? Mana mah da kitu wae aya geus pindah teh mohokeun nu geus aya. Sok orang Cikaso ya, gurun teh orang Cikaso tadi dinya di Kabupaten Bandung. Dinya di Pasir Impun, Kabupaten Bandung.
2: Bandung. Ah, Cikaso.
1: Disebutnya Cikaso. Karena kan Cikaso.
2: Oh, sebut Cikaso, Cikaso dia.
0: Lain, Cikaso di dinya teh si gurun teh. Sok ta aset itu mudah-mudahan gurun juga bisa membawa nama besar Cikaso.
1: Amin.
0: Kabupaten
1: amin.
0: Bandung tapi
2: namanya jadi itu. So masih aya ngaranna
0: Cikaso.
2: Aya Cikaso.
0: Di Pasir Impun nya.
1: Pasir Impun.
0: Luhureun saya tidak urang mawat pahareup-hareup di Kabupaten Bandung mah atuh. Bat Bukit Pajajaran
2: teh. Mana mah Kota Madia?
0: Kota Madia.
2: Kalakuan kabupaten.
0: Ayo urang. Tah kitu wae di Ayeuna Kelapeu mah. Di Ayeuna Kelapeu mah kitu.
2: Larudat juga pendukung dejek di daerah perbatasan ge larudat.
0: Ah eta mah beda deui urang mah di dieu mah tetap pride di
2: Ondo.
0: Pasir Impun mah awah parkir heuh.
1: Benar-benar. Tulisan lagi badak eta karek diganti teh Viking Pasir Impun eta katingali.
0: Urang dijieun lagi tuh. Atuh di dinya VBT Viking Menung Timur Pasir Impun area. Penasihat Elmi Urban.
1: Elmi Urban beneran.
2: Nonton tara ke
0: stadion. Eh urang mah ieu mah tara nonton ngan nasihatan hukum. Elmu lilin we nyaangan batur sorangan leleh. Gurun terima kasih banyak.
1: Oke
0: sudah hadir dan memberikan ilmunya di segmen nongkrong bareng di Iswara. Mudah-mudahan gurun sehatnya.
1: Amin amin nuhun sami-sami.
0: Tetap berkarya, tetap produktif, sok lah buat sahabat Iswara juga yang mau ngedesain-desain bisa
2: di IG-nya ya Guru Nugraha
1: itu ya.
2: Gambar leungeun
1: ge Guru Nugraha TikTok-na ge Guru Nugraha. Tapi sekarang di TikTok teh keur konsen di ngajianan poster Persib.
0: Oh, jeung sinematik eta pada dicar ka omongkeun
1: kumaha? Sinematik, sinematik.
0: Kumaha eta sinematik?
1: Ah, eta mah menyalurkan hobi ngemi. Jadi bosan grafisnya iseng-iseng lah bari cicing gitu, bari ngopi.
0: Salat Id ge di sinematikeun ku sieun kemarin waktu itu. Salat Id di itu di lembur.
1: Lebar TikTok daripada cicing wae itu. Naonna lah diisian kebenaran poster Persib, saya sekarang ke bikin poster Persib gitu.
0: Nya. Betul. Da, beda kok nanti Persib lagi lebih pop.
1: Betul. Nah,
0: ya, gurun ya. Mah gitu. Ya, hatur nuhun Kang Gurun, sukses selalu.
1: Okay. Ya.
0: Terakhir dari kita harus pantun si narasumber itu.
1: Pantun. Aduh.
2: Si kliren. Biasa ngagamar tidak.
1: Pantun nah kayak aduh orang. Urang can nyiapkeun dia pantun apa pantun.
0: Asyik.
2: Di jalan rembak wae ke dieu.
1: Jebak. Aduh, naon ya ya.
0: Sok. Sok mana Bang
1: contohan ke
0: mana? Kumanda.
1: Contohan.
0: Contohan da.
1: Tuh, sok. Banyak da urang apalna?
2: Makan soun.
1: Makan soun.
2: Lagi tiris.
1: Makan soun lagi tiris.
2: Cakep. Gurun ahli desain grafis.
1: Urang bisa dengan cikaracak ninggang batu hukul
0: eta laun-laun
1: jadi legok.
0: Dicakak ninggang anu huntu.
1: Lila-lila di lebok.
2: Nuhun gurun.
1: Oke, sami-sami atuh nuhun bisa Kang Wanda jeung Kang Elmi.
0: Sukses nuhun.
1: Oke.
0: Hey. Wuhan kelak kelempet.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Sampurasun akan teteh, tonton RCTI di channel 28.
3: Skillmu tinggi sekali,
4: keren banget. Pokoknya kamu harus ada di grand final.
2: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke grand final Indonesian Idol season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
5: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat
3: di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Assalamualaikum. Farah Fairuz, sahabat suara, ya, hari ini seperti biasa hadir kembali pasti untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.
4: Jangan samarkan derasnya tutup air mata.
3: Tapi semoga aja hari ini gak hujan ya, kayak apa yang barusan dibilang Owen. Supaya kita bisa tetap aman walaupun bisa menyamarkan kesedihan itu kadang ya. Tapi semoga aja hari ini cuaca cerah, aman terkendali, dan kita bisa berkegiatan dengan nyaman, sahabat suara ya. Satu lagu dari Juicy Lucy Tampar ya, udah ada di 10 lagu keren, bentar lagi akan dimainkan. Abis Shakira Fear dulu, Tatap Mata.

Masih bareng sama Farah Virus di Suara That Was Samuel Cipta Pencuri Malam. Lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu ya di Suara. Dengan kondisi cuaca yang kalau dari Jaksel sih aman sentosa ya. Jadi terik banget enggak, gelap banget juga enggak sahabat Suara. Jadi ini kayaknya syahdu banget kalau misalkan kamu mau menghabiskan waktu siang ini di daerah Jaksel, terutama TBC Matupang. Habis ini 10 lagu keren akan dilanjut sama Hi-Fi satu-satunya. Tapi saya mainkannya nanti ya, habis Jebung dulu nih dengan Jawab Aku. Lanjut temenin siangnya kamu di Iswara.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di suara That Was You Rayunita. Mau jadi apa? Lagu yang sekaligus jadi penutup di 10 lagu keren ya. Tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Jadi sahabat suara jangan kemana-mana. Lagu-lagu enak udah ngantri. Dan sebentar lagi bakal ada Salma Salsabil, Berharap Pada Timur. Saya mainkan kurang lebih 2 menit. Stay tune.
1: Halo semua warga yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
2: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi nenas.
3: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
4: Klinik aku begitu sangat mewah dan hiulah.
5: Waktu kalau rame-rame di luar katanya kalau ke psikolog mahal, healingnya with King Nasar aja. Yeah.
6: Ibu, jangan selalu mikirin suara.
7: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
8: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
1: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
8: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
9: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
10: Iswara.
9: Kamu sedang mendengarkan Iswara.

Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara.

101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,5

Masih bareng sama Farfairus di suara Dewas Aziz Hendra featuring Sis Kasaras, orang biasa. Ini kalau ngomongin tentang orang biasa, ya namanya juga orang, sahabat suara ya. Apalagi kita semua tuh sama gitu, memiliki kekurangan dan juga kelebihan masing-masing. Nah kalau ngebahas kekurangan, ada aja tuh kadang kalau misalkan kita lagi dalam sebuah situasi, bisa skip gitu ya, atau bisa kurang fokus. Nah kaitannya ini, sahabat suara lagi rame banget ya di threads, di Instagram, tapi saya sih lebih mantaunya dari thread soal ini loh, lomba cerdas cermat ya kan, yang diadakan sama MPR gitu ya. Terus jawabannya sebenarnya betul dan sama gitu antar peserta A dan B, tapi jawaban yang peserta A itu disalahkan oleh juri dan itu jadi rame kan. Mungkin sahabat suara juga udah lihat tuh potongan videonya. Tadi sempat ngebahas juga di TikTok, banyak yang ngerasa harusnya yang disampaikan atau respon yang hadir itu jangan seperti yang sudah ada gitu, yang kita udah tonton ya. Dan saya juga akhirnya sepakat sahabat suara, mungkin misalkan ya namanya juga dalam perjalanan live gitu ya, di sebuah televisi atau lagi syuting, itu kan pasti kita gak melulu mungkin fokus. Bisa jadi ada beberapa pihak yang kurang fokus gitu mendengarkan, akhirnya ngerasa bahwa jawabannya, kalau yang saya kemarin tangkep tuh, si peserta yang disalahkan katanya kurang mengatakan DPD-nya lah gitu ya, secara teknis jawabannya. Tapi si peserta ini udah bilang ada DPD-nya, dan benar memang ada DPD-nya, karena kan itu kita bisa nonton berkali-kali gitu sahabat suara. Cuma mungkin pada saat live kan itu gak bisa disaksikan ya. Yang disayangkan memang responnya. Kalau saya sih tadi menurut saya ya, baiknya tuh kayak ya udah keputusan juri mutlak, misalkan memang udah gak bisa diganggu gugat gitu, kayaknya baiknya gak perlu ada respon-respon yang bilang bahwa artikulasi, terus kemudian juga mungkin perasaan adik aja. Nah itu kan yang jadi rame ya. Tadi juga sempat ada salah satu pekerja media ya, yang gabung juga di TikTok, Danu gitu, yang bilang bisa jadi aja ada kesalahan teknis audio, sempat mati dan lain sebagainya gitu, yang di rumah misalkan aman dan studio gak aman, itu bisa aja terjadi. Jadi banyaklah potensi atau kemungkinan yang bisa terjadi sahabat suara. Tapi kalau udah kayak gini, agak blunder dengan respon-respon yang ada ya. Kita nantikan aja lah seperti apa nih kelanjutannya. Semoga aja sih kondusif dan lomba cerdas cermat ini bisa rutin diadakan gitu ya, supaya bisa makin mengasah bagaimana pengetahuan dan juga kepintaran anak-anak Indonesia. Karena kan kita menuju Indonesia emas kan, bukan Indonesia cemas.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta. Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. KPK bersama Kemendagri dan Kemendikdasmen meluncurkan panduan serta bahan ajar pendidikan anti korupsi untuk sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA.

0: kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat. Polisi juga memburu pihak sponsor atau penyewa gedung hingga pelaku yang mendatangkan ratusan WNA ke Indonesia. Sebanyak 321 orang diamankan dalam operasi tersebut dan penyidik masih menganalisis perangkat elektronik serta server jaringan judi online. Pengungkapan ini dilakukan untuk mencegah Indonesia menjadi basis operasi sindikat judol internasional. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan di Suara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.
1: Suara Fakta.
2: Dengerin terus Suara Fakta. Untuk tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral cuma di Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Dengarkan Suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
3: Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farvirus masih nemenin siangnya kamu ya. Dan saya gak lupa untuk mengingatkan buat sahabat Suara yang sekarang sedang berkendara, tetap hati-hati dan waspada, nyetirnya fokus supaya bisa selamat sampai 7.

Andi dengan Movin' On, lagu yang udah ngantri nih, sambil juga mungkin sahabat suara mau join siang hari ini, saling sapa kita via udara. Bisa langsung aja WhatsApp 0816-114-1014. Update juga kondisi cuaca di tempat kamu berada, boleh banget loh. Ini kalau dari Jaksel sih udah mulai meredup ya mataharinya. Tadi saya sempat juga ngecek perakiraan cuaca dari BMKG hari ini, kabarnya Jakarta dan sekitarnya bakalan diguyur hujan sekitar jam 4 sore. Tapi namanya juga perakiraan ya. Kadang meleset, kadang bener, tapi lebih sering bener. Pokoknya tetap hati-hati juga terhadap kondisi cuaca. Satu lagu ini nemenin siangnya kamu, sebentar lagi habis Lala Huta dulu dengan Dan. Enjoy!

Masih bareng sama Farah Virus di suara. That was aku JJ. Lihat kebunku ya, yang baru aja nemenin siangnya kamu dan di request sama Nabil, gabung dari MRT katanya. Lagi santai siang hari ini menikmati ibu kota. Wih, ini Nabil kerja gak sih tiap siang? Kayaknya berkeliaran terus ya. Aduh, aku jadi keingetan sahabat suara karena tadi sempat di TikTok ngebahas ya, ada salah satu sahabat suara yang kerja di media. Terus dia tuh dapat shiftnya sore terus, tapi orang di sekitarnya, terutama yang usianya udah lebih tua ya, itu ngira dia tuh gak kerja. Karena memang secara mindset mungkin kalau orang-orang zaman dulu kerja tuh waktunya ya 9 to 5 ya, intinya kayak pagi-pagi pulang malam atau pulang sore gitu ya. Jadi keinget itu deh tadi. Terima kasih Nabil ya udah bergabung, semoga kamu senang lagu requestannya dimainkan. Terus ada juga Malik yang katanya mau kirim salam buat Fitri di Majalengka. Kirimnya begini, ungkapan tentang cinta yang begitu kuat sampai sulit dilepas. Waduh, meski logika berkata sebaliknya, berat banget ini. Katanya Malik mau request lagunya Rosa yang terlalu cinta. Aduh, lagi bucin-bucinnya. Kalau boleh tahu udah berapa lama nih Malik nih? Kayaknya kalau dilihat dari tipikalnya sih baru nih ya sahabat suara ya. Ya kira-kira baru beberapa bulan lah nih pacaran atau mungkin menikah gitu. Karena biasanya kalau udah lama gak, kata-katanya gak gini nih harusnya nih ya. Terus ada juga seperti biasa Ivan, gabung dari Palembang nih, mau request lagu Sempurnanya Aku NPD. Oke, nanti coba aku cek ya di library-nya Isuara. Terima kasih Ivan udah gabung siang ini. Dan sahabat suara lagi, kalau misalkan mau join gitu ya, saling sapa via udara, waktu kita masih panjang loh. Bisa di WhatsApp 0816-114-1014 atau ramein di TikTok, karena sekarang saya lagi live TikTok isuara.network.

Masih bareng Sofar Virus di Suara. That was Hindia, Everything You Are. Satu lagu spesial banget untuk sahabat suara yang sekarang sedang tune in, cause Everything You Are lah pokoknya. Makanya kita hadir dengan lagu-lagu enak. Kan kalau gak buat sahabat suara, buat siapa lagi? Saya sekarang mau lanjut nih menyapa untuk yang sudah bergabung. Hai Ulfah, katanya mau request lagunya Gia Indrawari. Terima kasih sudah bertahan buat bunda-bundi di seluruh dunia, biar tetap semangat dan terus berjuang. Terus mau kirim salam untuk perempuan Indonesia, peluk diri kamu sendiri sambil dengerin lagu ini ya. Oh so sweet banget Ulfah. Oke, ntar aku cariin di library, ntar aku antriin ya. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Kemudian ada juga +316. Ini dari mana nih gabungnya? +316 tuh dari mana ya? Ntar aku cari dulu. Natash, hai Natash, lagi streaming ya? Katanya mau request lagu Raisa Love and Let Go. Salamnya untuk keluarga di Makassar, teman-teman SD di Bekasi dan Jakarta. Dengerin iRadio. Iya, sekarang kita udah jadi iSuara ya. Tiap pagi katanya waktu Amsterdam. Oh, itu dari Amsterdam ya. Terima kasih Natasha udah tune in ya. Semoga sehat-sehat di sana. Ntar lagunya aku puterin, kamu tungguin aja. Ada juga Rahmat Juli, hai Karawang, hadir katanya mau request lagu untuk nemenin makan siang Samson, Akhir Rasa Ini. Aduh, apa enggak terlalu galau tuh Rahmat Juli buat nemenin makan? Ya sahabat suara, masih saya tungguin loh buat kamu yang pengen gabung juga siang ini. WhatsApp langsung 0816-114-1014 atau bergabung langsung ke TikTok iSuara.network ya. Lagu yang di request tadi bakal dianterin terlagi, tapi sebelum itu kita dengerin dulu Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan.

0: That was NPD, sempurnanya aku barengan sama Farah Fairuz yang masih nemenin kamu sampai jam 2 nanti sahabat suara. Dan saya juga masih menanti buat yang mau saling sapa via udara ya, bisa langsung aja rapat 0816-114-1014. Kemudian juga bisa gabung di TikTok iswara.network. Jangan sampai lupa tetap hati-hati dan waspada terhadap kondisi cuaca, karena kabarnya ntar sore bakalan hujan ya. Stay safe.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Depan.
3: Ow. Gila, jago banget lawannya.
2: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
3: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
1: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. UHA Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga

0: dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya WHA Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow WHA Cup 2026 di Instagram. See you in court.
1: Suara warga Indonesia
2: memutar

0: 101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Kamu masih bareng sama Farah Virus di Suara. That was Gea Indrawari. Terima kasih sudah bertahan ya. Makasih sahabat Suara udah bertahan sampai sekarang. Masih dengerin Iswara. Dan satu lagu tadi, selain requestan Ulfa yang gabung di TikTok, ada juga Ininyo yang sekarang lagi dengerin Iswara, katanya mau kirim salam untuk anak-anak tercintanya. Ada Gauri dan Kinan, hai, yang baru pulang sekolah. Pasti capek ya, tapi semoga dengan mendengarkan lagu barusan kamu berdua bisa semangat ya, dan makin rajin lagi sekolahnya. Pokoknya sehat selalu. Terima kasih udah tune in di Iswara. Keren, pokoknya semoga kamu menjadi anak-anak yang sukses ya. Buat sahabat Suara juga, kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Dan saya masih nunggu juga buat yang mau saling sapa via udara. Sekali lagi bisa merapat ke 0816-114-1014 atau TikTok ya, iswara.network.
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Masuk merusak warung milik korban, ya. Setelah merusak juga melakukan pencurian di warung tersebut.
3: Beberapa yang datang itu kami bukan menolak, tapi tidak mau masuk karena itu. Karena dari berkas dokumen yang dibawa itu pribadi dia.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai dinilai tanpa musyawarah, uang perpisahan di SMP Negeri di Kabupaten Bogor disoal orang tua murid. Ketua HIPMI Kabupaten Bandung jadi tersangka penipuan dan penggelapan. Inspektorat Daerah Kota Banjar akan lakukan audit buntut menghilangnya Direktur BUMDES Sukamukti Pataruman. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Pemerintah Kota Banjar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, DPMD, merespon menghilangnya S, Direktur BUMDES Sukamukti Kecamatan Pataruman yang diduga terkait keuangan BUMDES. Dipastikan, Inspektorat Daerah akan turun melakukan audit.
5: Penegasan disampaikan Kepala DPMD Kota Banjar, Asep Yani Taruna. Asep Taruna bahkan menyebut S 33 tahun yang sebelumnya dikabarkan menghilang sudah berada di Kota Banjar. Guna menyelesaikan permasalahan itu, DPMD telah berkoordinasi dengan Pemdes Sukamukti dan BPD setempat berkoordinasi dan menginventarisir permasalahan yang terjadi terkait BUMDES. Kepada awak media, Asep Senin 11 Mei menjelaskan terkait permasalahan keuangan yang terjadi di BUMDES, apakah karena berkaitan dengan unit usaha yang dijalankan oleh BUMDES atau usaha pribadi direktur, hal itu menjadi kewenangan dari Inspektorat Daerah. Dalam waktu dekat, pihaknya bersama Inspektorat akan terjun ke lapangan untuk audit. Sebelumnya diketahui, pemerintah Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar dibuat kelabakan setelah muncul tagihan dari pihak luar yang mengaku memiliki kerjasama usaha dengan S, Direktur BUMDES setempat. Pada saat yang sama, S yang jadi Direktur BUMDES sejak 2022 silam itu malah mendadak menghilang dan tak bisa dihubungi sejak awal pekan lalu. Sekretaris Desa Sukamukti Nana Juhana menjelaskan, awalnya pihak Pemdes tidak mengetahui adanya kerjasama yang dilakukan oleh S. Namun terungkap setelah seseorang pelaku usaha datang ke kantor desa dan menagih pembayaran atas suplai barang untuk dapur MBG. Dirinya menyebut kerjasama yang dilakukan S bersifat pribadi karena tidak melalui mekanisme rapat maupun keputusan resmi BUMDES. Dokumen yang dibawa pihak terkait pun tidak menunjukkan adanya MOU dengan BUMDES. Nana juga kaget muncul dugaan penggunaan dana BUMDES dari total penyertaan modal sekitar 170 juta. Kini tersisa hanya 30 juta di rekening. Artinya ada sekitar 140 juta yang masih ditelusuri.
3: Ada pihak luar yang mengaku ada janjian untuk bayar utang. Sementara kami tidak tahu dari desa ini. Kan mestinya kalau BUMDES itu kalau memang mau kerja dengan BUMDES harus ada BUMDES, harus ada MOU. Saya baca itu pribadinya Sri bukan BUMDES. Dalam hal ini kami beberapa yang datang itu kami bukan menolak sih, tapi tidak mau masuk karena itu. Karena dari berkas dokumen yang dibawa itu pribadi.
4: Kendati kegiatan perpisahan siswa SMP Negeri 1 Jonggol Kabupaten Bogor merupakan usulan orang tua murid, namun besaran biaya yang ditetapkan dikeluhkan. Dalam rapat perwakilan orang tua dari masing-masing kelas, panitia menetapkan iuran sebesar Rp200.000 untuk setiap siswa. Sejumlah orang tua murid mengaku keberatan dengan biaya itu karena keputusan dinilai tidak dimusyawarahkan dengan seluruh wali murid.
6: Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Panitia Pelaksana Fraki menjelaskan acara perpisahan ini merupakan hasil kesepakatan bersama yang dibentuk melalui panitia dari perwakilan orang tua siswa. Menurutnya, besaran iuran telah disesuaikan dengan kebutuhan acara yang akan digelar pada 21 Mei mendatang. Dalam acara tersebut, siswa akan menampilkan berbagai pentas kreasi seni sebagai bentuk apresiasi dan kenangan perpisahan.
7: Di kelas itu ada namanya koordinator kelas, artinya dia mewakili suara orang tua di kelas itu, kelas masing-masing itu. Bareng-bareng kita memikirkan anggaran dan bareng-bareng kami menghitung bersama-sama lah kami berhitung. Jadi muncullah angka itu. Makanya RAB itu kami buat transparan dan kami share semua ke setiap kelas dan harapan kami semua orang tua juga udah bisa melihat RAB itu.
6: Panitia juga menyebut siswa yatim piatu dan keluarga tidak mampu dibebaskan dari kewajiban membayar iuran dengan melampirkan surat keterangan dari RT setempat.
4: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Cianjur menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis tembakau sintetis yang dilakukan seorang pemuda inisial GZP, 24 tahun, warga Kecamatan Cianjur, saat hendak membesuk warga binaan inisial DA.
8: Kepala Lapas Kelas 2B Cianjur Prayogo Mubarak mengatakan upaya tersebut berkat kejelian petugas yang sempat curiga dengan gerak-gerik pelaku dengan barang yang dibawanya saat hendak melalui pemeriksaan menyeluruh termasuk barang bawaan. Kecurigaan petugas terbukti setelah dilakukan pemeriksaan, petugas mendapati botol parfum yang dibawa pelaku terlihat janggal sehingga diminta untuk membukanya, di mana petugas menemukan cairan di dalam botol merupakan paket tembakau sintetis jenis cair. Setelah dilakukan pemeriksaan, pelaku menyebutkan paket tembakau sintetis cair hendak diberikan pada salah seorang warga binaan DA, penghuni Blok A Kamar 5, dan selanjutnya pelaku diserahkan ke Satnarkoba Polres Cianjur guna pengembangan.
9: Dibawa oleh pengunjung, gerak-geriknya sangat mencurigakan, menggunakan kartu identitas palsu, jadi bukan nama aslinya, bukan KTP aslinya.
4: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
10: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
4: Saudara, KPID Jabar soroti dampak psikologis konsumsi media digital di kalangan generasi Z, serta implikasinya bagi kesehatan mental dalam Global Public Forum bertajuk Broadcasting dalam Perspektif Psikologi. Kegiatan yang digelar di Gedung Lokantara Budaya RRI Bandung Senin 11 Mei itu melibatkan Universitas Sabah Malaysia, UMS, Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, mahasiswa beberapa perguruan tinggi di Bandung, serta lembaga penyiaran. Ketua KPID Jabar, Adiana Slamet, menilai media digital kini berkembang menjadi ruang yang membentuk cara berpikir, emosi, hingga perilaku sosial generasi muda. Saat ini, disrupsi teknologi dan informasi sudah sangat membahayakan, baik terhadap keselamatan warga negara dari perspektif psikologi, maupun terhadap industri penyiaran seperti televisi dan radio. Dirinya menegaskan generasi muda sangat berisiko kehilangan karakter akibat dominasi algoritma dan fenomena FOMO. Kondisi itu dapat mengubah pola pikir serta perilaku sosial secara signifikan. Ia menilai negara harus hadir melalui regulasi kuat untuk melindungi generasi muda, sebab tak bisa diserahkan pada mekanisme pengaturan mandiri.
11: Ini sudah sangat membahayakan keselamatan warga negara dalam perspektif psikologi, maupun membahayakan industri penyiaran televisi maupun radio. Pertama, rekomendasi kami, disrupsi teknologi dan disrupsi informasi di negara berkembang itu tidak bisa diserahkan kepada warga negara ataupun yang disebut self-regulation. Maka instrumen utama yang kemudian harus disiapkan oleh negara itu adalah hard regulation. Bagaimana negara mengatur platform-platform global ini yang kemudian diidentifikasi akan merusak proses berpikir anak-anak muda. Yang kedua, pada konteks misalkan perubahan kurikulum, misalkan di kampus gitu ya, bagaimana misalkan literasi digital tidak hanya bicara pada konteks science gitu, tapi kemudian bicara pada konteks implementasi. Yang ketiga, misalkan ini bicara pada tanggung jawab kita semua dalam konteks melakukan literasi.
4: Untuk mengetahui secara mendalam hasil riset, ikuti pembahasannya dalam Bincang Radio, pembahasan khas radio siaran di kanal YouTube Radio Jabar, persembahan PRSSNI Jawa Barat dan KPID Jabar. Setelah mengantongi alat bukti yang cukup, Satreskrim Polresta Bandung menetapkan Ketua Himpunan Pengusaha Muda atau HIPMI Kabupaten Bandung berinisial TD sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan.
12: Kasat Reskrim Polresta Bandung, Kompol Lutfi Olot Gigantara menjelaskan, pihaknya kini tengah menangani kasus dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilaporkan oleh korban berinisial IS, seorang pengusaha asal Cikarang, Bekasi. Kasus ini bermula ketika tersangka TD mendekati korban dengan menawarkan kerjasama penyertaan modal untuk bisnis penyediaan biji plastik dan tekstil. Untuk meyakinkan korban agar mau menginvestasikan uangnya, tersangka TD menjanjikan pembagian keuntungan yang menggiurkan. Namun janji tersebut berujung pada dugaan penipuan. Modusnya, tersangka TD ini memberikan cek kosong senilai 3 miliar rupiah sebagai tipu muslihat kepada korban. Hal itu dilakukan agar korban berinisial IS mau memberikan sejumlah uang sebagai bentuk investasi kepada usaha yang dijalankan tersangka.
13: Modusnya TD ini memberikan cek kosong berjumlah 3 miliar sebagai tipu muslihat kepada korban sehingga korban mau memberikan sejumlah uang sebagai bentuk investasi kepada usaha yang dilakukan oleh saudara TD.
4: Sebuah video viral memperlihatkan aksi perusakan dan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan sekelompok bermotor di kawasan Pekiringan, Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Aksi brutal terekam kamera CCTV saat puluhan orang yang diduga terafiliasi dengan salah satu kelompok motor datang secara berkonvoi ke lokasi. Mereka berhenti di depan gang jalan Pekiringan dan langsung turun sambil membawa senjata tajam.
14: Usai video viral di media sosial, tim Satreskrim Polres Cirebon Kota dengan cepat melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Dari hasil penyelidikan, polisi telah mengamankan 6 orang untuk dimintai keterangan, 2 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka, yakni RS dan PS. Keduanya merupakan orang dewasa yang diduga terlibat langsung dalam aksi tersebut. Polisi juga masih memburu pelaku lain yang diduga ikut serta dalam penyerangan.
15: Ini terjadi hari Minggu 3 Mei pukul 20.00. Korban yang pada saat itu sedang berjualan tiba-tiba didatangi oleh sekelompok orang yang terafiliasi pada kelompok motor tertentu sehingga melakukan pengejaran terhadap korban termasuk merusak warung milik korban setelah merusak juga melakukan pencurian di warung tersebut. Ini juga kita masih kembangkan.
14: Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, jumlah massa yang terlibat diperkirakan mencapai sekitar 60 orang. Selain itu, sejumlah barang bukti turut diamankan polisi, di antaranya 1 tongkat baseball, 1 sangkur, 2 jaket kelompok bermotor, serta rekaman CCTV di lokasi kejadian. Para tersangka dijerat pasal terkait kekerasan secara bersama-sama di muka umum, serta tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
16: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
17: Iswara.
16: Suara warga Indonesia.

saya sih gak akan cari pengganti sahabat suara ya. Farvirus masih nemenin siangnya kamu dan satu lagu dari Raisa, pengganti aku yang baru saja dimainkan. Dan juga requestan dari Dika, gabung dari Jaksel, katanya ini lagi di kantor Far, tapi pikiran udah di kasur. Soalnya lusa libur nih, dan semoga aja beneran jadi long weekend. Sekarang aku semangat kerjanya tipis-tipis. Mentang-mentang udah mau libur ya, jadi kayak aduh mager tapi harus beresin kerjaan. Dika, tetap semangat pokoknya untuk hari ini, terima kasih udah bergabung. Terus amin ya, semoga kamu hari Jumatnya jadinya libur. So, long weekend banget tuh minggu ini. Ada juga Randy dari Jogja yang katanya sekarang lagi di jalan. Semoga cuaca kayak gini terus agar aku tetap happy hari ini. Farah sehat selalu, amin. Terima kasih Randy juga ya, doa yang terbaik juga untuk kamu. Dan sahabat suara, buat yang mau salamnya saya bacain, request lagu, masih ada waktunya loh. Bisa langsung aja ke 0816-114-1014. Oh, ini Randy baru ngirim lagi, katanya mau request lagu dari Monita Tahalea yang Kawan. Oke, spesial buat Randy, aku antriin Monita Tahaleanya. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu ya satu lagu dari band si Hombing, Sebegitunya.

masih bareng sama Farfairus di suara Dewas Merenjola featuring Rai Putra, Kawin Lari. Ini kita kalau mau ngebahas tentang larinya aja, mungkin kawinnya nanti ya sahabat suara. Karena lari ini lagi jadi tren banget dan menjadi olahraga yang paling diminati di Indonesia. Ini berdasarkan survei yang dikutip dari RRI yang bilang bahwa jogging atau lari santai itu menempati posisi teratas sebagai olahraga paling diminati masyarakat Indonesia. Kalau dari persentasenya, dia ada di 44% sahabat suara ya, dan paling tinggi sendiri itu di antara olahraga lainnya. Dan dibilang juga tren sekarang itu menunjukkan kalau olahraga bukan cuma soal menjaga kesehatan, tapi sekarang ini menjadi bagian dari gaya hidup. Makanya banyak yang bilang olahraga lari sekarang tuh tidak se-affordable zaman dulu gitu ya. Kayak kita lari dulu kayak ya udah pakaian seadanya lari aja. Kalau sekarang apalagi mau lari di tempat yang ramai orang, wah OOTD dipikirin banget tuh dari ujung pala sampai ujung kaki. Yang kayak keci buat social media gitu ya. Cuma saya setuju sih, harusnya kita sekarang trennya beralih ke sini karena manfaat dari olahraga tuh banyak banget ya. Kalau spesifiknya tentang lari, itu kita bisa merefresh pikiran kita karena dengan lari itu bisa melepas hormon kebahagiaan, terus juga meningkatkan energi, nanti istirahat juga bisa lebih berkualitas, terus juga bisa meringankan badan gitu katanya sahabat suara. Saya setuju sih yang tadi saya bilang tuh, kayak emang sekarang kita harus perbanyak olahraga supaya kita bisa merefresh pikiran, jadinya bahagia, nggak tiap hari nyap-nyap ngelihat berita.

0: Cross Petra Sihombing 80 km per jam. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara, masih bareng sama Farah Fairuz ya. Ini kalau ngomongin Petra, gokil sih, gak ada berhentinya berkarya. Walaupun gak selalu dia yang nyanyi sahabat suara, tapi beberapa lagu yang mungkin sekarang sahabat suara sudah nikmati, itu orang-orang di belakangnya, salah satunya Petra Sihombing loh. Dan ini baru aja posting gitu ya, si Petra repost nih di story-nya bahwa dia baru saja beres memproduseri Om Iwan Fals dan Om Ebit GAD untuk lagu bertajuk Ibu. Dan hari ini lagunya udah bisa kamu nikmati di seluruh DSP sahabat suara. Jadi buat yang penasaran, kamu bisa langsung aja search gitu ya, Iwan Fals featuring Ebit GAD, Ibu. Keren teruslah kakak Petra, semoga sukses selalu. Dan pastinya kita tunggu karya berikutnya ya. Kebersamaan kita masih akan berlangsung sampai nanti jam 2 sahabat suara. Jangan kemana-mana, stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race bag, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Iswara,
3: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,3

0: Kamu masih dengerin suara bareng sama Farah Fairuz. That was BCL, selalu ada di nadimu ya. Ini satu lagu yang menjadi soundtrack film animasi terbooming di Indonesia sejauh ini gitu ya. Dan salah satu sutradaranya adalah Rian Adriandi, sahabat suara. Ini baru aja bikin heboh jagat maya gara-gara ceritanya nih, kakak Rian ngajakin Rich Brian yang adalah musisi Indonesia tapi udah berkarir di kancah internasional gitu ya, untuk kolaborasi ngisi soundtrack dari film selanjutnya yang akan digarap sama Rian Adriandi ini. Ternyata ajakan Rian disambut baik sama Rich Brian. Dan seperti apa nanti kolaborasinya gitu ya. Kalau dari informasi yang beredar sih, sejauh ini Rian bakalan ngegarap proyek film animasi science fiction. Aduh, kira-kira akan gimana? Tapi ini saya sih jujur bahagia banget pas ngelihat ini ya. Karena muncul harapan baru gitu. Semoga aja nanti ini bisa berjalan dengan baik kolaborasinya. Terus bisa menelurkan karya baru, yang dimana nanti karya dari anak Indonesia ini bisa benar-benar bersinar di mata dunia. Marilah kita nantikan ya, sahabat suara.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
4: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, yeah. Ada kancing depannya kan, yeah. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah, yeah.
3: Karena saking kencangnya, saking kencangnya udah meletup.
4: Baju udah kayak,
3: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kancing. Kalau kancingnya bisa teriak ya,
5: tahan.
3: Udah gitu.
4: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
3: Sewa iPhone hanya untuk
4: lebaran ya kan, buat
3: menjelang lebaran, betul.
4: Buat flexing, mungkin, buat fotoan cakep.
3: Ah, gitu berangkat kan. Dari situ jadilah topik kita.
4: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini yang versi lebih tinggi lagi.
3: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
4: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
3: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
4: Oh iya, mesti rapat ya.
3: Tetap iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
4: Iya.
3: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
5: Iya.
3: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
1: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kilas Bandung diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kuota TPA menyusut, operasional TPS bakal dibatasi. Tinjau Pasar Caringin, Menteri LH, sebut sampah pasar induk bisa diolah jadi berbagai produk. Gubernur wacanakan hapus pajak kendaraan diganti jalan berbayar. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mempercepat upaya pengolahan sampah di tingkat wilayah seiring menyusutnya kuota pembuangan ke tempat pembuangan akhir atau TPA Sari Mukti. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kuota pengiriman sampah ke TPA Sari Mukti kini terus berkurang secara bertahap setiap 2 minggu. Jika sebelumnya Kota Bandung dapat membuang sekitar 980 ton sampah per hari, ke depan jumlah tersebut akan ditekan hingga hanya sekitar 600 ton per hari. Menurutnya untuk menangani persoalan sampah, pemerintah Kota Bandung mendorong penguatan pengelolaan sampah di tingkat RW dan kelurahan, terutama untuk sampah organik yang selama ini menjadi penyumbang terbesar volume harian. Salah satu kebijakan yang akan diterapkan adalah pembatasan operasional tempat penampungan sementara atau TPS. Bahkan rencananya TPS akan ditutup setiap akhir pekan agar masyarakat mulai terbiasa mengelola sampah secara mandiri.
2: Kita sangat mengharapkan kita semua sama-sama tertib dalam pengelolaan sampah, tanggung jawab bersama. Jadi sampah yang menumpuk yang ada di daerah perbatasan akan kita pastikan tidak ada sampah yang datang dari luar wilayah Kota Bandung. Demikian juga warga tidak boleh membuang ke wilayah pasar. Nah, TPS-TPS ini akan kita batasi daya tampungnya. Rencananya saya akan menutup TPS setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu sehingga warga, RW, dan kelurahan harus bisa mencari solusi untuk penanganan sampah organik di wilayah masing-masing.
1: Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Darto, mengungkapkan saat ini telah tersedia sekitar 1.510 unit kompos pit dengan kapasitas lebih dari 2.800 meter kubik. Namun jumlah tersebut dinilai masih jauh dari kebutuhan ideal untuk menangani sampah organik yang mencapai lebih dari 600 ton per hari. Untuk itu Pemkot menargetkan pembangunan hingga 25.000 unit kompos pit yang akan ditempatkan di seluruh RW. Selain komposter, berbagai metode pengolahan lain juga terus dikembangkan, seperti budidaya maggot, loseda, hingga pemanfaatan sampah sebagai pakan ternak yang diharapkan mampu mengurangi secara signifikan volume sampah dibuang ke TPA.
3: Kompos pit saat ini sudah ada 1.510 unit sekota Bandung dengan volume di atas 2.800 meter kubik yang diperlukan untuk menangani sampah organik saja sebesar lebih dari 600 ton sehari.
1: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengapresiasi upaya pengelolaan sampah di Pasar Caringin, Kota Bandung yang dinilai tidak hanya berfokus pada pengurangan sampah, tapi juga mampu menghasilkan nilai ekonomi dan membuka peluang kerja baru berbasis lingkungan. Saat meninjau pengelolaan sampah di Pasar Caringin, Jumhur mengatakan sampah yang melimpah di pasar induk ternyata bisa diolah menjadi berbagai produk mulai dari pakan ternak, obat-obatan, sampai bahan bakar minyak atau BBM. Menurutnya BBM yang dihasilkan jumlahnya cukup banyak, apalagi jika dikumpulkan dari berbagai pasar induk. Menteri LH berjanji akan berkoordinasi dengan Badan Migas untuk membahas potensi BBM dari sampah tersebut.
4: Tidak sekedar untuk menghilangkan sampah, tapi bagaimana sampah bisa berguna juga untuk kegiatan-kegiatan perekonomian lainnya. Jadi ada menciptakan green job juga, karena ada orang bekerja untuk sesuatu yang penting dengan daya sampah. Tadi ada silase, ada pelet buat bahan bakar, kemudian ada juga buat makanan ternak, terus ada etanol. Tadi dikatakan bahwa satu bulan bisa 30.000 liter atau 30 ton per bulan. Satu pasar loh, di seluruh Indonesia ini banyak pasar. Nah, kalau diberi jumlah, jangan-jangan bisa ratusan ribu ton, itu bisa jadi sumbangan untuk bahan bakar kita. Jadi saya akan berkoordinasi dengan Kementerian SDM dan juga Minyak ya.
5: Pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mewacanakan penghapusan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan menggantinya dengan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing di seluruh jalan provinsi. Gubernur menilai sistem ini lebih berkeadilan bagi masyarakat, namun kebijakan ini hanya akan berlaku jika kualitas seluruh jalan provinsi sudah setara dengan standar jalan tol. Menurut Gubernur, penghapusan pajak kendaraan bermotor ini masih dalam tahap gagasan, tapi pihaknya sudah menunjuk tim untuk melakukan kajian akan kebijakan tersebut.
7: Tetapi juga ada pemikiran, kalau pengen berkeadilan, pajak kendaraan bermotor dihapus, diganti dengan jalan berbayar, siapa yang pakai jalan provinsi bayar. Itu kan lebih berkeadilan dibanding dengan mobilnya dipungutin pajak tapi tidak pernah jalan. Tetapi dengan perhitungan seluruh jalan provinsi sudah memenuhi syarat seperti jalan tol. Ya kajian akademik dong, nanti dengan pakar transportasi, kemudian dengan para akademisi, nanti timnya yang mengkoordinasikan Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Provinsi.
1: Pemerintah Kota Bandung memperpanjang nota kesepahaman dengan Kementerian Kehutanan terkait penanganan satwa dan keberlanjutan operasional Kebun Binatang Bandung. Hal ini dilakukan untuk memastikan perlindungan terhadap satwa serta nasib para pekerja tetap terjamin selama masa transisi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan proses lelang pengelolaan Kebun Binatang Bandung ditargetkan rampung pada akhir Mei, sehingga sudah ada pengelola baru yang siap mengambil alih operasional. Farhan mengungkapkan apabila hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada pengelola yang memenuhi syarat, maka pengelolaan kebun binatang berpotensi diambil alih oleh pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah Kota Bandung dan pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah mengupayakan pengelolaan kebun binatang dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah daerah melalui skema kolaborasi, namun terkendala regulasi.
8: Kita akan memperpanjang untuk penanganan satwa dan pekerja di kebun binatang. Insya Allah 29 Mei kita sudah akan mendapatkan pengelola baru. Apabila kita gagal, maka semua akan diambil alih oleh pemerintah. Sebetulnya saya sama dengan Pak Gubernur sudah sepakat agar semuanya dikelola 100% oleh pemerintah kota, kolaborasi dengan pemerintah provinsi. Tetapi sayangnya, sayang banget gitu ya. Satu, rekomendasi dari Kejaksaan Tinggi tetap diberikan sebuah bentuk skema kerjasama pemanfaatan dengan pihak ketiga, itu nomor satu. Nomor dua, berdasarkan ketentuan memang bahwa pengelola itu harus punya izin lembaga konservasi berbadan hukum.
5: Bandung kembali bergetar dengan harmoni budaya. Dalam rangka memperingati Hari Bandung Kota Angklung yang keempat, para penggiat Angklung Kota Bandung bersama Disbudpar Kota Bandung mempersembahkan BKA Fest Bandung Diriung Angklung Volume 3. Saksikan pagelaran Angklung seru di berbagai mall favorit di Kota Bandung. Minggu 3 Mei di BIP Mall, Sabtu 9 Mei di Ciwok, Sabtu 16 Mei di The Botanica Mall, Sabtu 23 Mei di Summarecon Mall Bandung, dan Sabtu 30 Mei di Festival CityLink. Dengan puncak acara pada Sabtu 6 Juni 2026 di Plaza Balai Kota Bandung. Ajak keluarga dan sahabat rasakan semangat Bandung sebagai Kota Angklung. BKA Fest 2026 Bandung Diriung Angklung.
6: Iklan layanan masyarakat.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
2: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya, berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita nggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
3: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif, udah nggak berfungsi. Katanya udah nggak tinggal di Bangka.
4: Radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
2: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu nggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
2: Dia ke bawah terus.
1: Dia
2: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
2: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
2: Kan harusnya nonaktif. Rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
2: Keras. Dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
3: Fluffy.
1: Seneng banget lagi nih ngomongin.
3: Fluffy.
2: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, ya. Dia berubah lagi.
3: Apa?
2: Chewy.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
2: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilutut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah ngeplek juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
2: Kan masih ada masuk. Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
1: Loh?
3: Kok rudal berurat sih?
1: Kok urat sih?
2: Kan ada gambar-gambar
1: tato,
2: itu.
1: Tato gitu.
2: Ada
1: tato.
4: Oh, kok ditato?
3: Iya,
1: kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Bas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
3: Allah Akbar,
1: capek banget. Wah, Allah.
5: Gak mau kelewatan kan?

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia. Indonesia.

0: 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
2: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Yuni Melia Sari, sahabat suara, sampai jam 7.

mantan di Suara Bandung, suara warga Indonesia. Yuli Meliasari, sahabat suara barengan sama Pipi on Duty Ridwan. Nemenin kalian lagi di Suara Santai edisi hari Selasa 12 Mei 2026. Selamat berulang tahun buat kalian siapapun yang ulang tahun. Wan, tanggal 12 Mei itu bulannya apa sih? Bulan. Bintang naon sih? Zodiak, orang mah gak hafal yang kayak gitu. Gue teh cuman hafal bintang gue doang, geus weh. Ya, enggak maksudnya teh kayak orang mah suka gini. Lu mah Aries. Lu mah Sagittarius gitu ya. Bener loh, sebentar gue cari ya. Taurus ya lo bilang ya? Bener banget. Jadi teman-teman yang berulang tahun di tanggal 20 April sampai 20 Mei ini, mereka adalah zodiaknya Taurus. Lahir dengan karakteristik yang dikenal sebagai sosok yang memiliki kekuatan luar biasa, Dante. Dan ketangguhan yang tidak terbantahkan. Alias tahan banting cenawan yang lahir di bulan ini teh. Dan diramalkan si bintang Taurus ini tuh dalam hubungan paling cocok dengan orang yang berbintang Virgo, Cancer, dan Capricorn. Percaya tuh? Teuing ah, sahabat orang, aku mah bukan tipikal yang menganut apa-apa lewat rasi bintang atau zodiak wan. Jadi kalau gue mah cina Cancer gak cocok sama ini, cina ini sama ini. Cekur nanti cuman gini doang ya. Hah? Masa sih? Pas berakna? Iya. Tapi ya dijalani dulu aja. Kan kita gak bakalan pernah tahu ya sahabat suara, cocok atau enggaknya seseorang yang berbintang apa dengan bintang apa tuh dari segi apanya, banyak guntrungnya gara-gara apa. Jadi kalau misalnya dirasa kalian adalah tipikal generasi sekarang ya, Gen Z, Gen Alpha, Gen Z dong, Gen Z dan Alpha gitu ya, yang apa-apa teh. Ya ada bos aku, ada Pipi. Rame banget sih di studio, mau ada kabar apa nih? Ada. Jadi kalau kalian adalah generasi-generasi yang sangat mempercayakan nasib dalam tanda kutip ya, dengan ramalan zodiak atau karakteristik yang sudah ditentukan oleh zodiak, zaman baheula gue juga gitu. Karena dulu mah ada satu-satunya acara Planet Remaja Geningan Wan. Ya kan anak-anak milenial mah kayak, minggu ini ramalan cintaku gimana ya? Bergantung hidup gue teh sama si Planet Remaja di Antv itu. Peace, love, go! Nah, tapi ketika ya misalnya ketika lagi nonton gitu ya, pulang sekolah terus nonton cina warna keberuntungan ungu. Yang geus urang teh sapa poe eta sampaikeun ka isukana minggu depan teh sampai Planet Remaja lagi akan tayang, gue teh pakai baju atribut ungu gitu. Keberuntungan koneng. Koneng eta sabi minggu ya. Nah, nanti ketika disampaikan kalau cenah bakalan berjodoh dengan bintang apa atau apa, diundang guan. Jadi kayak ngerasa okay, berarti kecengan gua yang ini cocok gitu. Sampai segitunya loh. Dulu tuh gak berpikir efek negatifnya apa atau apa gitu. Dulu mah kalau percaya ramalan bintang hanya berpikir bahwa ya udah keberuntungan gue di acara TV ini. Nah kalau kalian berpikir ya sekarang kayak gitu, tapi bukan ke jadwal mingguan atau ramalan mingguan ya, lebih ke berpikir karakteristik dari bintang Virgo, Capricorn, Sagittarius dan lain-lain. Ya itu mah mangga aja. Cuman kalau aku mah lebih ke cobain aja, praktekin aja gitu sama si orang ini. Ada dia mah Capricorn gitu, ada dia mah Sagittarius, ada dia mah apa? Urang mah teu ngerti. Yo gebianannya sama Ridwan. Tanggal ini teh teman-teman teh berarti bintangnya apa? Berarti terbukti kan aku mah teu ngerti yang kayak gitu sahabat Sarah ya. Jadi selamat ulang tahun sekali lagi buat teman-teman yang berulang tahun di antara 20 April hingga 20 Mei mendatang ya, dengan zodiak si Taurus ini sahabat Sarah. Semoga kalian menemukan jodoh segera ya dengan bintang-bintang lainnya. Cina yang paling best adalah Virgo, Cancer dan juga Capricorn. Silakan dicari ya perbintangan itu sahabat Sarah ya. Yuni Meliasari bareng sama Pion di Tirituan. Hari ini seneng banget temenin kalian sampai dengan jam 7 malam. Mau request boleh banget, BDG spasi nama, spasi umur, spasi lagu requestan, dan kirim salamnya untuk siapa. Bandungnya cerah hari ini kebetulan, jadi kayaknya hari ini cocok untuk melakukan aktivitas di luar ruangan. Mau olahraga, mau jalan santai, mau nongkrong di cafe shop di area outdoor. Aduh, menyenangkan ya kalau ada matahari. Karena kalau misalnya udah hujan ya udah weh miss bar ya. Request pertama deh Yuni baca buat Teh ini. Sore yang cerah Teh Yun, mau request lagu dari Mawar Dayang, Lebih Dari Egoku. Salam buat all crew operator, sahabat suara. Lagi nunggu paket pesanan anak Teh Yun, semoga
sempat sebelum pulang kerja. Semoga paketnya selamat sampai ke pelukan dan genggaman. Aduh ya, biar apa? Biar happy. Karena entah gimana, meskipun paketnya bukan punya aku ya, punya orang rumah yang pesan lewat aplikasi, tapi ketika ada kurir paket, aduh rasanya tuh ingin memiliki gitu ya. Pengen cepat-cepat ngebuka paket itu, terus pengen kayak bongkar, bongkar, bongkar gitu ya. Ah, tapi ini dulu aja yang aku baca, biar penasaran yang lain ini tunggu ya. 0811 22 10 51.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Happy banget ya Kecilwok, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series. Setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osmond Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Warna Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

Jreng. 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Lagu-lagunya enak-enak semua ya sahabat suara. Ih, aku dere-dedin loh barusan puterin lagu-lagu yang luar biasa semuanya sahabat suara. Dari mulai Nadif Basalamah, ada Wijaya 80, Sal Priyadi, Mawar Dayong requestannya Teh Winnie, terus ada Debdil yang spontan tanpa uhu requestannya Tiara, Derby Romero, Gelar Asmara playlist aku, Adikara Primadona, terus juga yang minta Hi-Fi Jatuh Bangkit Kembali, ini juga ada Tresna, Teh Yun Hi-Fi Jatuh Bangkit Kembali, thanks sama-sama, terima kasih banyak. Dan Yura Yunita, Harus Bahagia, satu lagu yang Yuni pilihkan untuk semua sahabat suara dimanapun kalian berada, lewat apapun kalian mengakses siaran ini, semoga ya lagu ini menjadi sebuah doa, semoga kita semua selalu berada dalam kondisi terbaik. Ya, gak mungkin selalu bahagia sahabat suara, tapi setiap hari, setiap mau melangkahkan kaki keluar dari rumah, bismillah semuanya lancar. Dan semoga kita tuh selalu diberikan keberkahan dan kebahagiaan, amin gitu ya sahabat suara ya. Semoga jadi doa dan dikabulkan, amin amin sahabat suara. Terima kasih buat yang sudah request ke 0811 22 0051. Tinggal aku putar yang masih belum, maafkan ya tadi sambil meeting sama timnya Iswara, jadi sambil aku puterin lagu Cicil biar tidak terlalu menumpuk. Tapi ini sudah aku baca, sekarang ke Kang Sandi, Gus Tejo. Ya Allahu Akbar, Kang Sandi ini enggak kebanyakan ngasih WhatsApp ke aku, suruh baca semua gitu, gimana ini tuh ya Allah. Kang Sandi Gus aja di Banjaran, lagunya Koldiak yang Beautiful Day sama Marcel, Jangan Pernah Berubah. Khusus lagu Marcel ini ada kenangan manis waktu di perkuliahan tempo itu Cenah. Kebetulan lagu ini lagi booming. Semoga beliau masih ada di Bandung, sehat walafiat. Salam juga buat Kang Fahri di Champlas, Likustik di Ranca Cigang Majalaya, dan sahabat Iswara, terima kasih Teh Yuni. Oh ya Teh Yun, kaset lagu Marcelnya pernah aku berikan ke orang tersebut ya, dan diterima nih dengan senyum manisnya gitu ya, pertanda aku diterima kasetnya Kang. Tapi aku harus berjuang Cenah ke daerah lain dengan waktu yang lama, kenangan manis waktu itu sampai akhirnya aku pulang juga ke Bandung sampai saat ini, tapi belum ketemu juga. Padahal beliau ini penggemar dan mendengarkan lagu-lagu di radio-radio, termasuk di iRadio atau iSuara waktu itu gitu. Oh, sebutlah namanya Kang Sandi Kusteja, apakah perlu aku on airin? Apapun lah ya. Apapun lah ya, semoga hal-hal baik menyertaimu dengan si beliau ini ya. Mau hanya bertegur sapa, kembali berteman di sosial media, atau hanya saling menyapa sebagai sesama pendengar iSuara Bandung ya. Doa yang sama pasti juga Kang Sandi pengenin dong ya, buat si bebek yang itu, biar dia juga bisa berbahagia dengan jalan hidupnya sekarang. Kang Roni, hai. Di jalan Teh Yun menuju Ranca Manyar, assalamualaikum, selamat sore. Mau dikas lagunya Hindia yang Cincin, boleh banget. Cuaca sore ini Bandungnya cerah asli. Tadi Yuni yang pengen ngajakin sahabat suara buat beraktivitas di luar ruangan, karena secerah ini loh Bandung ya. Gak tahu kayak cerah hari ini, besok lusa hujan gitu. Jadi memang tidak tentu, makanya ketika lagi cerah cus keluarin tuh ya atribut olahraga luar ruangan, motoran, sepedahan, apa aja pokoknya ya sahabat suara ya. Kirim buat orang tua di Banjaran dan di Ranca Manyar, buat anak saya yang sebentar lagi 2 tahun, semoga selalu diberikan kesehatan, dan spesial buat istri tercinta, sehat selalu dan semangat kerjanya. Selamat menantikan pergantian usia menuju ke tahun kedua buat anaknya Kang Roni. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, kebaikan, dan segala yang terbaik ya untuk anakmu, untuk Kang Roni, untuk istri, untuk semua keluarga ya. Juga semua doa yang baik untuk sahabat suara yang lagi dengerin siaran Yuni hari ini. Satu lagi deh di segmen ini. Hello Kang Pian di Cililin, asik acara yang dinanti sudah mulai. Hey, aku mulai dari jam 4 Kang. Ya Allah, karena lagunya gercep langsung diputar. Mau setia Bandung hilang ingatan, spesialnya buat Persib Bandung, semoga juara lagi, amin. Jadi weh, gara-gara kemarin muterin lagunya Om Charlie ya, semua minta Charlie di sore hari ini ya. Satu lagi ah, biar gorolongin ya lagunya guys. Kang Atek di Karting, Teh Yun lagunya Nuka dong, pelan-pelan atur nuhun. Nanti aku carikan lagunya ya buat semua

Sahabat Suara. Ada juga Kang Teddy yang sudah masuk nih, gercep banget. 0811 Dodos 051 baru pulang kerja, Neng. Katanya mau lagunya 420 yang yang akun tenang. Oke, 420 Agental siap. Nanti ini masukin ke playlist juga untuk diputarkan ya buat semua pendengarnya Iswara Bandung dimanapun berada. Ini temennya sampai dengan jam 7 malam hari nanti dengan lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik yang sudah kalian request, yang belum diminta keburu keduluan sama orang guys. Mendingan langsung aja dikirim WhatsAppnya di 0811-22-051. Aku punya satu informasi dulu buat Sobat Suara yang lagi cari-cari internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya kalian guys. Melsa Internet Service Provider jawabannya, menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Pasik, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya Sobat Suara. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya Sobat Suara seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet yang lebih baik. Ku mulai perjalanan lagu-lagu ini dengan lagu ini, bentar ya. Dengan lagu ini, ya ini sempat viral banget lagunya di sosmed. Salah. Tunggu dong. Nah. Ini lagu sempat viral banget Sobat Suara, dan juga semoga lagu ini menjadi doa sesuai dengan judulnya, Beautiful Day dari Koldiak. Spesial buat semua.

0: Ikuti suara. Suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Menih sedih gini lagunya teh, ya Allah. Di request sama siapa ya ini ya? Glenn Fredly sama Sarah. Oh my God. Jadi Melia Sari di Suara Santai masih nemenin kalian sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Dari studionya Suara Bandung di Jalan Seprat nomor 1 lantai 2. Selamat sore buat kalian yang baru saja bergabung mendengarkan siaran Suara Santai. Lagu-lagu yang diminta sudah satu persatu aku putarkan. Yang belum sabar, ini lagunya bakalan aku antriin terus requestnya aku baca ya. Halo Kayun, selamat sore, aku Nadia dari Banjaran. Mau lagunya Glenn Fredly. Sekali ini saya sudah diputarkan. Lagu ini sengaja aku request buat dia, walaupun dia gak bakal dengar karena mungkin dia gak dengerin radio. Sengaja banget karena gengsi buat ngasih tahu perasaan aku ke dia yang aku wakilkan sama lagu ini. Terima kasih Kak Yuni karena udah dibacain. Salam-salamnya buat semua pendengar dan buat Kak Yun, selamat selalu siarannya. Selamat siaran, semangat selalu meren gitu ya. Semoga gak bosan baca requestan aku. Enggak dong, aku happy baca requestan kalian dengan perasaan yang berbeda-beda di setiap harinya. Okay. Terima kasih, fighting. Selamat berjuang buat cinta-cinta yang mungkin belum kesampaian, buat rasa sayang yang belum tersampaikan, dan berbagai macam rasa lain yang belum diwujudkan ya, adik-adikku, bebek-bebekku. Request teh dari Rian Fahrian, lagu Hindia Karir ini tak ada artinya. Tadi tuh Hindia aku puterin yang Cincin. Bisa sih aku puterin di segmen ini, tapi nanti ya, agak-agak sebelum maghrib gitu boleh gak sih? Salamnya buat semua klien yang sudah berbahagia dengan status. Wow. Salam untuk semua klien yang sudah berbahagia dengan status barunya. Klien dengan status barunya, maksudnya statusnya udah dengan bersama yang lain gitu apa gimana? Gimana sih? Nggak ngerti deh. Ya oke. Nggak apa-apa tuh ya. Semoga klien-klien yang sudah berbahagia dengan status barunya ini rezekinya berkelimpahan, biar rezeki yang berkelimpahan juga menghampiri kita. Amin. Ada amin, ada ya. Bubu request lagunya Irjayana yang Doa. Semangat siarannya. Ini siapa ya? Ini siapa sih yang request? Ada cabat aku. Diam ya, kamu rahasiakan jati dirimu, tapi aku mengenalmu. Gak usah tulisan nama profil lu pakai Arab gundul deh. Kanono, kamu harus banget main ke Iswara sama TRL karena per hari ini ada kabar yang menghebohkan. Dar pokoknya. Nanti ya, nanti juga lu bakalan tahu lah di grup ya. Lu masih ada di grup gak sih? Atau lu udah dikeluarin kan Uno? Oh, kopi bisa kali. Terima kasih ya kan Uno ya. Lagi di mana ini teh? Posisi dan lokasi. Nanti aku puterin lagunya. Ya ayo tuh kita ngopi kapan. Aku tuh kayak kosong banget waktunya. Bukan karena gak ada kasih bukan, tapi memang gak bergawe. Aku tunggu ya. Lagi di TSM. Lalu ngapain di TSM dengerin gua siaran karena no. Ya udah nanti lagunya aku puterin. Okay? Okay. Jaga parkir. Bagus ya. Setidaknya ada kerjaan setelah udahan dari kantor kita. Karena lagunya bentar lagi aku masukin ya. Ada gak sih lagu lo yang ini? Ini lagu apaan sih? Band apaan sih? Sampai gue googling ya. Diam dulu Irjayana. Band Sasi ya? Huh? Gak ada pernah. Kalau gue pernah talk show sama lo, gue tahu. Tapi kalau talk show yang di radio lain, lo minta lagunya kesini, keterlaluan anda ya. Irja. Nama bandnya aja aneh. Irjaya. Printing ada juga di Bojong Buah nih. Irjayanas. Oh, oke. Okay. Irjayanas. Nah. The Irjayanas. Om, lagu lo sendiri ya, Bo? Kesel banget. Yang diminta lagu sendiri.
Ntar gue cari ya. Kalau misalnya lagunya ada aku puterin, kalau gak ada sorry. Mendingan request band lagu lain aja dulu. Makasih banyak kan Nono ya, nanti kita ngopi bareng. Baik-baik jagain mobil di TSM-nya. Sebentar aku masukin lagu kamu ya. Ada Teh Anggi di GBI Ciwastra. Sore Teh Yuni mau request lagunya The Chasmala, Cinta Tapi Luka. Kalau gak ada Kahitna, Kahitna aja ya. Wanita Tahal yang judul titik nadir, boleh banget. Salam-salam buat Teh Yuni, kru operator, dan buat semua pendengar Suara Bandung aja. Makasih Teh Yuni, suaranya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Kak Nunu, semangatnya dari kamu untuk aku. Ah, cuma disemangatin lewat WA enggak bisa ya. Tolong dikirimin apa gitu. Maci ya. Maci. Ini tadi Glenn udah terakhir, Hindia Karir. Oh enggak, Irja Enes dulu deh, kesian nih teman aku. Takutnya di radio lain udah gak diputerin cuy. Jadi gue puterin di radionya mantan dia kerja. Yang mana kakak? Irja Enes. Yang judulnya Doa. Oke, okay. Ada loh lagu lo dua nih di Suara Bandung. Apa emang lagunya cuma dua? Kan Nuno aku puterin ya lagu requestan kamu. Maci, halo Teh, mau request lagu Lulu Kenji Silusi lagi. Pascal ada apa ya Teh, menitu maju pisan dari PRB. Serius, Pascalnya di sebelah mana, euy? Tapi kalau Pascal kayaknya enggak harus nunggu jam pulang kantor, memang selalu padat ya. Cuman kamu Pascal sebelah mananya, tapi udah enggak ada hujan, enggak ada badai, euy. Mungkin berarti memang karena volume kendaraan saja yang lagi ramai gitu ya. Semoga segera melaju lancar lagi kondisi jalanan di wilayah Pascal dan sekitarnya. Buat sahabat suara yang juga lagi di tengah perjalanan dan juga sedang menantikan terurainya kemacetan, kita sama-sama berdoa yuk sama lagunya The Irja Enes. Semoga semangat yang lagi macet-macetan. Jangan lupa untuk berdoa, ya kan? Ini yang nyanyi berdoa gak ya? Sampai jam 7 malam hari nanti di siaran Suara Santai, Yuni Melia Sari.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu. Pilihanmu.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

menunaikan ibadah sholat maghrib. Buat sahabat suara yang belum maghriban sampai di jam 6.27, cepetan yuk. Yang lagi kagok di jalan berhenti dulu. Yang udah di rumah, mari kita go-kan dulu sholat. Bersyukur untuk hari ini. Minta yang banyak sama yang maha punya, sahabat suara. Banyak uang ya Allah, banyak rezeki ya Allah, banyak kerjaan ya Allah. Pengen banyak uang tapi gak pengen banyak tugas atau kerjaan, Cena. Gimana sih? Emang ada yang bisa menghasilkan duit secara cepat? Ya gak tahu, sahabat suara. Kan gak semua standar pekerjaan atau profesi tertentu bisa kita pukul rata gitu ya. Oh, kalau kerjaannya ini gajinya pasti gede gitu. Ah, kalau kerjaannya di kantoran pasti gajinya edun banget. Ah, kalau kerja di rumah mah berapa sih gajinya? Ternyata sekarang mah gak ada yang pernah tahu ya, sahabat suara. Bermodalkan dengan sosial media dan misalnya bekerja di rumah dengan jualan hal-hal yang mungkin gak kepikiran, barang-barang kecil yang gak kepikiran sama orang lain, ternyata malah jadi sumber rezeki gitu ya buat kita. Makanya pinter-pinter deh nyari peluang, sahabat suara. Pasti butuh internet cepet kan buat bisa jualannya. Nah, untuk mendukung berbagai macam kegiatan ya, sahabat suara, yang berhubungan sama sosial media ataupun internet, cus langsung aja pakai Melsa Internet Service Provider. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya, sahabat suara. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya, sahabat suara, seperti CCTV dan lainnya, mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga EcoFiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau, mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider, untuk internet yang lebih baik. Lebih baik jangan kemana-mana dulu, sahabat suara, karena Yuni punya lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik yang udah Yuni siapin buat menemani malam harinya, sahabat suara. Kita mulai berpetualang dengan lagu dari si Kasep, Afghan. Aduh, si Kasep. Love banget lah.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sampurasun Akang Teteh, tonton RCTI di channel 28.
2: Indonesian Idol.
3: Skillmu tinggi sekali,
4: keren banget. Pokoknya kamu harus ada di Grand Final.
1: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke Grand Final Indonesian Idol Season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan Indonesian Idol Road to Grand Final Top 3 Senin 11 Mei jam 9.30 malam. Grand Final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and Reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut cek Instagram @IndonesianIdolID. Indonesian Idol, home of the idols.
5: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, suara-suara warga Indonesia. Menyapa sahabat suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, let's go. Ditemenin sama Beril lagi, day to day, dari Senin sampai Jumat di jam 8 sampai jam 10 malam. Apa kabar sahabat suara? Wow, udah ada yang absen nih banyak nih. Ada dari Altov. Kak Beril gak live TikTok? Live. Kak Beril, aku sekarang posisi lagi di Pasar Minggu menuju ke Depok. Ada dari Nanda. Macet banget kak. Iyalah jam segini. Gue jadi inget dulu waktu ngampus ya. Enak banget kampus gue di Depok. Rumah gue di Pasar Minggu. Setiap pagi gue berangkat, gak kena macet karena lawan arah. Ngomong soal kampus, gue abis ini bakal kasih info sahabat suara. Jadi tuh ada anak wah ini generasi emas banget sih. Jadi ada siswa asal Tangsel, dia lolos ke 7 universitas ternama di dunia. Yes, lo gak salah dengar. Di dunia.

Di suara-suara warga Indonesia, Beril Rasandavi. Baca-bacain dulu di WhatsApp ya. Ada beberapa titip salam. Ada dari Nanda, mau titip salam lagi nih buat mantan pacarnya yang sebenarnya sekarang masih kontak-kontakan kan, katanya. Ini emang berat ya. Udah soal mantan tuh gak bisa tuh, abis putus langsung lost contact tuh gak bisa. Pasti ada basi-basian tuh, pasti ada cuy. Iya, ntar disalamin ya. Mantannya nama siapa? Coba dong kasih tahu dong. Kali-kali orangnya dengar terus bisa aku mention namanya. Tapi kan lo lagi chatan, ngapain titip salam di radio? Gak apa-apa ya, mungkin pengen di medium yang berbeda gitu. Biar semakin gitu dah pokoknya. Ya, balikan lah. Selamat. Ada dari Putri yang laporan badannya lagi gak enak nih. Dari tadi ingusan mulu. Emang cuacanya lagi gak bener ya Putri? Kamu mending rajin-rajin minum vitamin, vitamin C, vitamin D. Atau gak yang biar lebih simpel, beli aja multivitamin, Blackmores bagus tuh. Padahal gak disponsorin. Tapi vitamin penting ya guys. Jadi itu bisa bisa pokoknya nahan daya, meningkatkan daya tahan tubuh lo deh pokoknya. Gue ngaruh banget loh vitamin itu. Emang gak kerasa secara instan gitu, gue ngerasa efeknya ada. Cuma gak tahu, somehow gue fit aja gitu. Emang ngantukan sih ngantukan, cuma kayak fit aja gitu alhamdulillahnya. Apalagi zaman kuliah dulu yang gue banyak banget UKM tuh gue ikutin tuh. Banyak UKM gue ikutin, radio, UKM olahraga, departemen olahraga segala macam gue ikutin. Tapi kok gue gak masuk ke 7 universitas ternama di dunia? Seperti yang satu ini sahabat suara. Jadi ada siswi asal Tangsel dari, ini lulusan Binus School Serpong, namanya Kalia. Gila, Sigra nih pasti adeknya nih. Enggak ya? Sorry, itu mobil. Jadi kalian ini dapat 7 perguruan tinggi ternama di dunia tahun ajaran 2026-2027. Ini kampusnya juga enggak main-main ya. Ada University College London, ada King's College London, terus The University of Edinburgh. Habis itu Jepang juga dapat ya, Kyoto University, Hong Kong, The Hong Kong Polytechnic University, ada The University of Hong Kong. Buset, yang di Jepang dia dapat 1, 2, 3. Iya, dapat 3 langsung. Sama UI diterima juga. Katanya si Kalia ini bilang emang udah jadi mimpinya dia buat kuliah di kampus top dunia. Itu mimpinya itu sudah tumbuh dari SMP. Setelah dia ngelihat senior dapetin surat penerimaan universitas, terus dia kayak, wah gue harus kayak dia nih. Tapi walaupun sekarang dapat prestasi yang gede banget ya, Kalia tuh sempat takut gagal juga sahabat suara, dan emang kurang aktif di sekolah. Tapi waktu kelas 10 katanya dia keluar dari zona nyaman. Asik, zona nyaman. Dia aktif ikut klub sama kegiatan sekolah. Nah dari situ tuh dia belajar kalau kegagalan tuh bisa jadi bahan refleksi dan pelajaran untuk berkembang. Tuh refleksi tuh begini, pijat be lu. Tapi emang pijat kalau lagi badan sakit sih, emang harus pijat sih ya. Kepala sekolah Binus School Serpong namanya Corey Allison bilang kalau Kalia itu adalah contoh siswa yang bisa membuka peluang besar lewat kerja keras, dukungan sekolah dan tekad kuat. Ya iyalah, hasilnya gak main-main bro. Gokil ih. Sedangkan gue di SMA dapat nilai bagus di bahasa Indonesia sama bahasa Inggris aja udah syukur. Ya, jujur gue SMA tuh gue spesialis. Apa ya, yang gue condong sih yang nilainya alhamdulillah bagus-bagus tuh bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Malah bahasa Indonesia gue agak-agak kurang. Nilainya kayak pernah 75, 80, itu gak bagus ya. Sorry, standar gue beda berarti. Standar gue jeblok. Terus apa ya, sejarah okay lah gue, sejarah. Karena kan jas merah, Suhoki, jangan lupakan sejarah. Gue pengen tahu kalau lo sahabat suara, lo waktu SMA lo spesialis pelajaran apa sih? Kasih tahu di WhatsAppnya Iswara di 0816 114 1014.

0: Halo semua warga yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
1: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngenak.
2: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
3: Klinik aku begitu sangat mewah, lebar dan hiburan.
4: Katanya kalau ke psikolog mahal, healingnya with King Nasar aja.
5: Ibu jangan selalu mikirin suami. Nah.
6: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
7: Iswara
8: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: Beril masih ngomongin soal mata pelajaran spesialis kamu waktu SMA. Let's go, masuk yuk. Baca-bacain dulu nih. Ada dari siapa nih bentar? Bimo, geografi. Gue tuh apal banget peta, Bang. Tapi sekarang masih gak apal arah hubungan gue mau kemana. Zap. Mau. Lemah tuh gue peta buta. Lu susah banget peta buta. Bagus deh kalau hafal peta ya. Berarti lu gak butuh Google Map sama Waze. Lala, aku suka kimia karena rumit, tapi kok gue suka aja, satisfying gitu loh kak, ngelihat angka-angka dan huruf-huruf kecilnya. Lo suka CO2? O2? Waduh, macem-macem tuh ya. NaCl? Asik, NaCl. Ada Fajar, gue suka banget sejarah bang, karena gue lebih gampang ingat drama masa lalu daripada rumus. Ya Allah, ini mah sejarah hidup lo. Yang lain kasih tahu ya, mata pelajaran spesialis kamu tuh apa sih? Boleh masuk aja di WhatsApp Iswara di 0816-114-1014.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rokandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.

katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia

0: Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

malam, and dikit lagi masuk jam 9 malam, gue bakal kembali lagi. Ditunggu respon-respon dari topik malam hari ini ya. Topik malam hari ini adalah, lo waktu SMA, spesialis mata pelajaran apa? Kita beradu mata pelajaran. WhatsApp 0816 114 1014. Tak mungkin.

0: Masuk di jam 9 malam barengan sama Beril di nongkrong bareng Beril. Ada yang absen-absen nih. Ada Tina.
1: Tina, ih udah lama banget ih enggak nge-WhatsApp ih.
0: Tina mau update aja Kak Beril, apa kabar? Aku sekarang lagi happy banget karena udah keterima di UI. Alhamdulillah Tina, fakultas apa? Nyogok berapa ya Tina? Enggak, bicara demi Allah bicara. UI enggak gitu ya. Ya, kamu juga pintar juga ya. Jadi kasih tahu ke aku kamu fakultas apa. Kali-kali nanti kamu misalkan kalau kamu D3, S1-nya mau di kamu selain gitu di luar negeri gitu misalkan, atau S1, S2-nya pengen lanjut. Jujur gue pengen lanjut S2 juga lagi. Doain ya rezekinya ada ya sahabat suara ya. Ada dari siapa nih? Ada dari Anonymous yang laporan update traffic juga di daerah Pasar Minggu menuju Tebet ramai lancar. Tumben jam segini ya, lancar-lancar ya. Suara gue udah serak-serak banget. Lo juga pada jaga kesehatan ya. Gue masih ngomongin soal mata pelajaran, tapi hari ini ya mata pelajaran yang lo spesialis banget di mata pelajaran itu. Kasih tahu gue, tinggal WhatsApp aja di WhatsApp AI Suara di 0816 114 1014, and I'll be back.
2: Lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasandavi nemenin malam kamu jadi lebih rileks.

0: Nongkrong bareng Beril, barengan sama Beril Rasan Davi. Ada BTS masuk nih, kita masuk yuk ke BTS yuk.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril.
2: Beril, bukain dong.
0: Oke, ada cerita. Ber, gue dulu pernah dimarahin sama guru sejarah. Namanya Pak Aman. Kalau dimarahin berarti gak aman tuh. Dia tuh galak tapi ngomongnya pelan. Wah anjir, gue juga punya guru kayak gitu lagi cuy. Bu Yani namanya. Nah itu justru lebih serem katanya. Beliau lagi jelasin soal perang di Diponegoro. Gue waktu itu lagi ketangkap basah ngobrol sama teman sebangku gue. Tiba-tiba tapi kelas diem gitu. Sunyi banget. Pas gue nengok depan, Pak Aman udah berdiri sambil ngeliatin gue. Terus dia bilang gini, kalau kamu ngerasa lebih menarik dari sejarah Indonesia, silakan maju ke depan dan jelaskan.
3: Mampus.
0: Jujur, lo kebayang kan Ril, gue pas di depan gue ngomong apa? Ya kebayang sih, lo gak perlu ceritain lagi, gue udah kebayang. Oke? Okay? Gue soalnya gue punya, sehat-sehat ya Bu Yani ya. Bu Yani tuh, guru sejarah. Gue dulu sejarah dua, gak salah. Sejarah Indonesia sama sejarah peminatan. Nah beliau ini guru sejarah peminatan. Dia tuh tipikal yang kayak, waktu itu emang agak horor sih. Ini harusnya gue cerita malam Jumat, tapi yaudahlah. Ini singkat cerita dulu aja. Jadi di kelas gue itu terdengar suara yang Bu Yani nganggep itu tuh dari anak-anak. Suara siulan. Padahal anak-anak gak ada yang siul sama sekali. Dia gini, ya udah ya, barisan belakang, Beril, Renaldo, Hamdan, semuanya udah. Saya udah males, saya mau keluar aja sekarang ya. Kalian ngobrol aja siul-siul sana. Kita sekelas bingung ya. Bingung. Gak ada yang siul, demi Allah gak ada yang siul. Nah, dia tadi ngambek 2 minggu gak mau ngajar. Seminggu lebih lah. Soal siul ini ntar gue ceritain malam Jumat ya. Gue merinding sih sampai sekarang. Ntar kelanjutannya. Ya gitulah pokoknya lah. Terima kasih buat kamu muridnya Pak Aman yang udah cerita ya. Semoga Pak Aman aman-aman saja ya. Sehat selalu. Gimana pun itu guru kita ya. Kita harus mendoakan mereka yang terbaik gitu. I'll be back. Ke playlist dulu ya sahabat suara ya.
4: Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan

Hot FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,5

Aduh, udah jam, udah mau jam 10 malam nih, sahabat suara. Waktunya Beryl pamit. Maaf banget ya kalau Beryl hari ini ngomongnya tidak kepanjang. Tapi yang penting kamu yang lagi di jalan, hati-hati selalu. Jangan ngantuk. Kalau ngantuk, minggir dulu. Cemilan, sedia cemilan lah kalau lagi nyetir ya. Buat kamu yang lagi nyetir sambil dengerin radio. Cemilan simpel aja kayak nasi padang gitu ya. Atau nasi kandar gitu ya. Simpel-simpel aja lah yang cocok dibawa di mobil gitu. Sambil nyetir, sambil cemilin nasi padang kan simpel. Ah iya, makanan Raja Inggris itu. Sahabat suara, waktunya Beryl pamit. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin aku dari jam 8 sampai sekarang udah mau jam 10 malam. Buat yang udah di rumah, selamat beristirahat. And it's time for me to say, mic's off, heart's on. I'll see you tomorrow. Bye.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

105,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,5

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: 101,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Happy banget ya Kaciwok, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osmond Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Fore Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk!

0: Istuara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.